Jadi untuk memperkuat branding dan perlindungan merek, Kemenkum Kalteng ini mengedukasi pelaku usaha kecil dan menengah. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulap hari pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca edisi hari ini ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kalimantan Tengah pagi hari ini lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Ya, sama siapa pagi hari ini Kak?
2: Dengan Arin Kak.
1: Baik, Kak Arin, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca pagi hari ini. Kak Arin, silahkan.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya untuk sepanjang hari ini. Kecuali saat tengah malam hingga dini hari nanti yang diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah kecamatan Merakumpit. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat terjadi di wilayah kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Arin atas informasi perakiran cuacanya di pagi hari ini ya. Selamat pagi Kak Arin dan selamat kembali bertugas ya. Ya, kulap hari demikian informasi yang sudah disampaikan Arin langsung dari kantor BMKG Palangkaraya terkait info cuaca untuk pagi hari ini. Dan kembali juga, kami ajak kulap hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya geliat kan?
6: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mari pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan melalui Peraturan Menteri PAN-RB nomor 11 tahun 2024 dan pemenuhan maksud kami Permenkumham nomor 25 tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, setiap pelayanan publik harus diselenggarakan dengan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia sehingga dapat diakses secara setara oleh seluruh masyarakat. Ketua Tim Pelayanan Publik Mula Balai Besar POM di Palangkaraya, Vicky Agung, mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terbaik bagi kelompok rentan. Selain meningkatkan fasilitas yang ramah bagi seluruh pengguna layanan, Balai Besar POM di Palangkaraya juga terus memperkuat kompetisi sumber daya manusia agar pelayanan semakin mudah, nyaman, dan inklusif. Di pelayanan publik inklusif, wujudkan pemenuhan hak kelompok rentan berkeadilan. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

saya Sukati Gau, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga kota ini menjadi lebih bermartabat dan lebih maju ke depannya. Palangkaraya keren.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gol Apari, prestasi membanggakan ini kembali diraih Indonesia, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ya. Dan ini dipercaya menjadi contoh pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan dalam forum ASEAN ID Blue yang berlangsung 17 hingga 18 Juli 2026. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengembangkan sektor pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut. Dan Banyuwangi dinilai berhasil menerapkan konsep ekonomi biru, yaitu pembangunan yang memanfaatkan potensi laut secara bijaksana dengan tetap mengutamakan konservasi. Keberhasilan tersebut terlihat juga dari sinergi antara pengembangan pariwisata, sektor perikanan, pelestarian ekosistem laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama. Nah, dalam forum tersebut, delegasi dari berbagai negara ASEAN, kawasan Pasifik, dan mitra internasional berkesempatan mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih dan Bang Sring Underwater. Di sana mereka melihat langsung ya bagaimana masyarakat setempat berperan aktif menjaga terumbu karang, mengembangkan wisata bawah laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui pariwisata berbasis komunitas. Nah, kulapari pencapaian ini membuktikan ya, bahwa pelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan. Semoga keberhasilan Banyuwangi ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk terus mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Itu dia Banyuwangi yang menjadi contoh wisata bahari berkelanjutan di forum ASEAN.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Ya, gelap hari Indonesia kembali memiliki destinasi wisata religi yang mendunia ya, yaitu Patung Yesus Kristus Penyelamat di Bukit Sibeabea, Kecamatan Harian Boho, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Berdiri megah menghadap ke kawasan Danau Toba, patung ini menjadi salah satu ikon wisata yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Nah, patung ini telah melalui ibadah syukuran dan pemberkatan resmi pada 19 September 2026 yang dipimpin oleh Uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung. Kehadirannya bukan hanya menjadi simbol iman bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi destinasi wisata religi yang memperkaya daya tarik kawasan Geopark Kaldera Toba. Nah, kulap hari, patung Yesus Kristus ini penyelamat tidak hanya memperkuat posisi Samosir sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia, tapi juga menjadi bukit, maksud kami menjadi bukti bahwa perpaduan nilai spiritual, keindahan alam, dan budaya lokal ini bisa menciptakan daya tarik wisata yang mendunia. Dan semoga destinasi ini terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta pariwisata Indonesia. Jadi patung Yesus Kristus Penyelamat di Bukit Sibeabea ini menjadi ikon baru yang ada di Danau Toba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Eko, yuk cepat tapi Eko.
2: Kan
1: Eko. Itu nah cepat ih.
3: Beda itu repot enggak? Ulang. Beda itu repot enggak sih, Sid?
4: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
3: Saling jaga, saling hargai.
4: Itulah kita, nilai yang enggak bakal lo temuin, Lang. Itulah kita, nilai yang enggak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
3: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
4: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita, Lang. Ada di sini, di setiap langkah kita.
5: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Ya, gula pari saat puncak musim kemarau tiba, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah ini kembali menghadirkan fenomena alam yang unik ya, yaitu embun es atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai embun upas. Lapisan kristal es yang menyelimuti rerumputan dan tanaman pada pagi hari ini menjadi pemandangan yang selalu dinantikan wisatawan. Dan menurut penelitian ya pada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, fenomena ini terjadi karena Dieng berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut, ditambah dengan kondisi wilayah yang berbentuk cekung, langit cerah tanpa awan, serta suhu udara yang dapat turun hingga mencapai titik beku pada dini hari. Uap air juga berubah menjadi kristal es yang menempel di permukaan tanaman. Nah, meski menjadi daya tarik wisatawan ya, embun upas juga menjadi tantangan bagi para petani karena tanaman hortikultura seperti kentang, kubis dan berbagai jenis sayuran dapat mengalami kerusakan akibat suhu yang sangat rendah. Karena itu, BRIN mendorong berbagai langkah antisipasi seperti penyemprotan air sebelum matahari terbit, penggunaan mulsa hingga pengaturan sirkuit sirkulasi udara di lahan pertanian. Jadi itu ya gula pari, fenomena embun es di Dieng mengingat kita bahwa alam selalu menghadirkan keindahan sekaligus tantangan. Dengan pengelolaan yang tepat, pesona alam tetap dapat dinikmati, sementara sektor pertanian pun tetap terlindungi dari dampak perubahan cuaca. Itu dia embun es Dieng, pesona musim kemarau yang perlu kita waspadai ya. Dan informasi ini juga menjadi akhir kita ya, karena setelah ini kita akan hadirkan berita malam tepat di pukul 9 pagi dan dilanjutkan dengan Warung Hureh.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Gula Bahari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mitigasi bencana di tengah masyarakat. Terlebih memasuki musim kemarau, risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya terus meningkat sehingga diperlukan kesiapsiagaan seluruh pihak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan RRI Palangkaraya untuk menyebarluaskan informasi tanggap bencana kepada masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Hendriko Satria Budi mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan penanganan kebencanaan menjadi lebih efisien dan efektif karena didukung komunikasi yang lebih baik. Jadi BPBD Palangkaraya ini menggandeng RRI untuk memperkuat penyebaran informasi mitigasi bencana. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Akan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kelih pahari. Tendei akan hetu.

0: Selamat datang kulapa hari, ya supaya indah dengan aku Roy. Itah supa mele program warung hure hanjai wutulah kulapa hari. Dan kia teka waku Melka aja pengawal aku hanjai wutul. Nare kabar Mel?
1: Bahala pikan.
0: Sehat gak Mel?
1: Sehat.
0: Awi tuna Mel cuaca itah tuna lalau kelah suta.
1: Iya bucah.
0: Male-male. Nah dan kia amun aku payah na Mel melai pasan jauh lah.
1: Mm-mm.
0: Aku kan tiap akhir pekan teh Mel rajin memisi Mel. Rajin memisi melai daerah Pelamboyan. Dan kia aku teh malik teh terkejut Mel. Awi pas njeuh-njeuh teh lagi ewo-ewo di Jamangat. Ewo aset.
1: Iya.
0: Awi itah tuna jadi maktame musim kemarau tuh Mel. Amun biasa teh Mel, amun musim kemarau kan lai kota tuh kan daras kan, ewau asep teh kan. Amun mele leu teh biasa asep kayak dia Mel.
1: Gawi leu ku teh kayak jauh loh kak bara yeah. Anu teh yeah. Bara uluh leu uluh ku teh mesti jarang kebakaran kia. Yeah. Jadi jalalau anu kak jalalau neralah jalalau asep. Tapi yeah. Gawi kemarau loh kak debu.
0: Oh debu. Mm-mm. Cuman debu iya ku teh lah.
1: Yo debu ku teh.
0: Oh berarti mele ekam teh kabut asepate dia
1: jalalau ja parah ku teh.
0: Ja parah ku teh kan. Ji paling parah teh sampe nyelu pire teh lah melah, melah palangka terakhir-terakhir
1: 2015 kakak, en pire.
0: 2015 teh parah kia. Tege kia ji parahna 2020 atau 2000 pire gitu teh kan. Amun 2015 teh pas naraiko, pas SD lah.
1: Kayaknya sih kak. Jadi tahida teh SD sih, SD masih kurik kelas 2 kah? Kelas IJ kah?
0: Kelas IJ SD, 2 SD gitu kan. Nari gawi bihin teh Mel.
1: Gawi asep lah kami itu kurik ya. Jadi induk teh ngahana kakue-kakue, mun kakue teh balua teh bemasker.
0: Oh, jadi teh pasti kau tu lewu.
1: Tu lewu teh.
0: Lewu teh asep ya?
1: Dia kabut sih kak asep sih. Emang lagi metode memang puna nyangit.
0: Oh kabut, tapi masih tetap sekolah gitu.
1: Dia kak libur, itu teh uras libur ya uluh teh.
0: Oh uras libur lah, iya. Jadi asep bukan awi penyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Narek garang Mel, sebenarnya penyebab utama kebakaran hutan itah tuh menurut ikau teh Mel.
1: Penyebab apa?
0: Di sering terjadi tuh melai eka itah, khususnya melai Kalimantan Tengah tuh Mel.
1: Kebakaran hutan loh kak.
0: Iya.
1: Pertama teh penyebab apa? Gawi anul sih, gawi aku yang je aku ture lah berita lah kak je helu teh ege je sengaja bakar mas teh gawi je cuaca je kemarau nak kalau kak jatun hujan jadi merambat am ke anu teh ke are hutan jadi yo. Jadi hai iya lo
0: iya
1: nampak asep
0: punana amun kuan uluh namun musim-musim kemarau tu namel narara uluh teh aji mumpung nah membuka lahan awi kan keang kan awi uluh hendak membuka lahan dengan cepat dan istana yewen membakar hutan kutetekan awi kan jitetekan narara solusi cepat dan mudah dan murah kia amun hendak membuka lahan tanpa itah mendiri kan biasa kan amun uluh membuka lahan kan karena mendiri lah karena narekan heka kan awi musim kemarau na uluh hendak ji lebih cepat dan mudah awi ji ewen membakar lahana keterusan menjalar ke kanikate makanya are kebakaran hutan kebakaran ji paling narara ji paling parah teh puji deh kau gitu Mel
1: amun aku ture langsung ja puji sih kak tapi amun aku ture berita tuh itu melai rawi na tahu iyo rawi
0: iyo
1: rawi teh kan jalai jembatan anak kak jalai soran-soran teh hutan urasi teh
0: iya
1: teh nyangit pangdot teh berita teh.
0: Oh, yo. Hei, ikutin aku na puji nampai hana mel melai arah kapuas na mel arah. Pokoknya arah ke kapuas kutetekan, arah kelampangan kah arah kue kutekan. Jadi sepanjangan jalan teh uras kebakaran mel ikau lewat teh uras blasut.
1: Turun langsung lah ikau lokak.
0: Iyo. Jadi bedai asep lalau ngarina amun itah melek kota kan. Kita kan cuma bingung nih, leha barak kue asep
1: tuh. Bujur,
0: padahal kan ternyata itu asep kiriman buat dulu.
1: Tembalang lah asep kalah-kalah.
0: Iya, jadi kita kan bingung kute. Jadi pas kita nampaya puna kebakaran puna lalau nyangit. Kia asep lah, kia puna ngerinah kute kan. Tapi, ikau amun kejadian-kejadian lucu, puji deh ikau te bingung. En gitu asep ka en embun.
1: Hanjewu te kak, hanjewu. Aku hanjewu enda lo tulak, ture. Ture asep teh, maksudnya aku sampai kantor. Ngisek lah kawal ku jasilan aku tuh. Mia sama Hanjewu enda wong ente nak embun ka asep ka en cuman baya debu loh.
0: Iyo, teh kan kadang tata tau bingung.
1: Bingung.
0: Ikal bingung ate narara ngan nampi kuan kawal.
1: Kuan kawal ko lah ka. Telu-telu kok.
0: Tahu kare bercampur. Amun biasa nah mel amun kare embun nah. Amun embun teh bahut teh biasa teh sedingin.
1: Bujur Kak sedingin.
0: Sedingin tege angat-angat narara danu-danu mau kutek. Amun hasep nah punya tege ewa-ewa. Kadang nah aku teh tahu bingung kia en hasep ka en anu kia kutek kan. Hei amun ngomong-ngomong terkait anak muda tuh. Anak muda tuh kan dikenal kreatif kia. Kreativitas narai jika lo nampi biasa dimanfaatkan anak muda mangat kampanye lingkungan mangat narara nyelu jitu tuh jatun tikare kena asep mel. Kalo nampi anak muda itu tahu menyerukan kan biasa kan anak muda itu kan kritis tuh mel. Kalo nampi itu mel kreativitas anak muda yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye lingkungan tuh mel.
1: Menurutku iya mahapa memanfaatkan teknologi sih kagawi anak muda lo aja kayak jauh iya bara HP. Mesti iya kreatif kia. Jadi bara jite iya tahu nampak konten edukasi, sosialisasi ka enarai. Iya mangat tahu memanarewen ulu kote.
0: Iya.
1: Angat mencegah sih kak.
0: Mangat kuan uluna lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Iya, bujur.
0: Iya, mungkin karena cikal-cikal mungkin akan ulu anak tabela. Tapi kan mungkin tahu mendohop kia mungkin kebakaran kebakaran.
1: Ella gawi mentang-mentang kebakaran lo kau masih tega pemadam. Nempa ya urusan event tugas event kau. Ella aku teh.
0: Iyo mungkin tete tahu. Narara nah mungkin kebakaran mungkin tete tahu ipang sepuna kare share melalui sosial media. Kutekan mangat capat dan mangat akan ketahuan uluh kia tu kue titik-titik apui JTG. Kutekan. Amun harapan pumel nara itu mel akan Kalimantan Tengah nyelu jitu. Terkait musim kemarau itah tuh mel.
1: Akan Kalimantan Tengah lah kak.
0: Iya.
1: Je ewen je rancak anu sih kak membakar kute.
0: Iya.
1: Walaupun emang gawi misalnya gawi ewen puna jatun duit kak enarai gawi palua duit tabahali kute kan ewen dengan cara mudah kute. Mending elai gawi cara je beken je lebih bahalap gawi. Akan iye akan ditahuras je kana akan iye kana kia lo kak.
0: Iyo dan kia di pembakaran lahan apalagi pas musim kemarau tau kana take up kia.
1: Iyo bujur.
0: Jadi akan kulapa hari elak sampai lah kulapa hari itah te narala ngapehe arep ngapehe kula.
1: Bujur.
0: Kalau kita membakar lahan kia kan mungkin untungnya TG akan tapi kan tahu kan tekap kia
1: berarti
0: kau tahu kan tekap berarti akan asep akan uluh kia apalagi akan uluji TG penyakit asma aku tekan ikan kau TG lah
1: TG aku kak asma teh
0: asma jadi ela sampai asep itah tuna merugikan ulu JPK
1: bujur
0: teh itah harapana di bahalapi akan palangkalah mangat dia TG asep lah, nyelu jitu hamil lah. Awi kan musim kemarau metu tuh sangat luar biasa kia langsung tanda hamil. Bahkan kare kau TG lah payah melai kare jembatan kalian kalahien barito namel. Di sama kelo pantai na jadi ana.
1: Oh. Gawi danum mano lah kak.
0: Iya, danum danum surut.
1: Kita pantai.
0: Mulai kahayan teh ya pire nai. Tinggi pantai pantai gosong arah.
1: Jadi pantai dadakan.
0: Iya, pantai dadakan. Mungkin ayui bay narala musim kemarau kan. Tapi lah sampai tagi asep aku teh.
1: Iya, bujur.
0: Ayui email, aku teh email lah. En hendak narai kau limbah tu mel.
1: Aku hendak lanjut tugasku kak.
0: Oh, arek tugas sih kau. Ayui bay, aku teh hendak ombak kekawalanku ki ateke rumpi-rumpi
1: ayo. Oh iya, tekan, tekan.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya

0: atau sering kita sebut Pemko, karena pada tahun 1965 Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
0: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
0: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah deh. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Tengah Dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

pukul 10 waktu Indonesia Barat. Legislator Gunung Mas Kalimantan Tengah Hermanto melaksanakan reses per orang di wilayah Pilang Munduk, Kecamatan Kurun untuk menampung aspirasi masyarakat. Politisi dari salah satu partai ini menjelaskan Mantaha merupakan kawasan pemukiman yang berada di luar pusat desa, tepatnya di sepanjang ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Kurun dengan Kecamatan Mihing Raya. Awalnya, warga yang bermukim di kawasan Mantaha hanya berjumlah puluhan kepala keluarga. Namun seiring berjalan waktu, jumlahnya diperkirakan terus bertambah hingga kini mencapai ratusan kepala keluarga. Di sisi lain, layanan listrik dari PLN memang sudah masuk di pusat desa, namun belum sampai di wilayah Mantahan hingga warga di kawasan tersebut masih mengandalkan genset dan juga tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah Kabupaten Gumas bersama dengan PLN dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut, mengingat jumlah warga yang membutuhkan terus bertambah dan kebutuhan ini sudah lama dinantikan. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua. Terima kasih.
3: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Edisi siaran hari Rabu 22 Juli 2026. Nemenin kamu bareng dengan Anissa Umami ya, sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hai hai hai. Gimana hari Rabu kamu? Sudah mau setengah hari aja nih. Kalau ngomongin panas hari ini Palangkaraya kayaknya gak galak banget ya, tapi tetap bikin kita ngerasa gerah. Tapi entah kenapa hari ini hawanya agak sedikit mendung, tapi gak hujan. Dan semoga aja gak hujan gitu ya. And Dex, di pukul 10 ini kamu lagi ngapain? Sudah selesaikan dengan urusan pagi kamu? Atau bahkan sekarang udah siap-siap banget mau makan siang? Nisa juga semangat banget sih kalau makan siang ini ya. Tapi akan nemenin kamu ya di jam 10 ini bersama dengan informasi music, lagu yang bisa kamu nikmatin untuk nyelesain kerjaan sebelum akhirnya nanti masuk jam siang gitu ya. Oke, kita awali perjumpaan kita kali ini bersama dengan Eva dan juga Yosias. Leupa Palangkaraya mengudara untuk kamu.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Hai hai Global Hari, pukul 10 lebih 29 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng informasi dari kota cantik Palangkaraya kita, Semarang. Tadi malam ya, Palangkaraya Fair yang juga penutupan luar biasa sekali, ditemani bersama dengan musik-musik atau bahkan musisi-musisi dari anak-anak lokal atau pemuda-pemuda lokal juga tentu.

Ya ya, gimana pengalamannya dari tanggal 17 sampai tanggal 21 rangkaian kegiatan Palangkaraya Fair yang begitu luar biasa. Tapi jangan sedih, sebenarnya rangkaiannya belum selesai sampai di situ. Ada rangkaian selanjutnya yang dimana masih dalam rangka wujud syukur hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan juga hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Nah, ini adalah undangan terbuka, undangan tablik akbar yang di mana dihadiri langsung bersama dengan Ustadz Maulana yang akan memberikan tausiah untuk kita semua. Di mana ini ada di Masjid Agung Kubah Kecubung Darurrahman di pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai dan di hari Jumat 24 Juli 2026. Catat tanggalnya di hari Jumat 24 Juli 2026 dari pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam hari setelah ba'da Isya sampai selesai dan bertempat di Masjid Agung Kubah Kecubung Darurrahman. Dan acara ini akan dihadiri oleh Wali Kota Palangkaraya bersama dengan Bapak Fairit Nawarin dan juga Wakil Wali Kota kita ada Bapak Ahmad Zaini. Dan tentunya didampingi bersama dengan Ketua TPPKK dan juga Ketua GOW Kota Palangkaraya. Dan tentunya acara ini tuh terbuka untuk umum, jadi seluruh masyarakat muslim di Palangkaraya boleh banget hadir ke rangkaian tablik akbar ini. Yang dimana tablik akbar ini tuh bertema dalam rangka wujud syukur hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkarayanya. Yuk ajak keluarga kamu, sahabat, tetangga, orang tersayang, semuanya. Semoga dari rangkaian acara ini jadi keberkahan untuk Kota Palangkaraya yang semakin keren.

0: kasihan hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yukah? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

0: Masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Kuliner Nusantara.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
3: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
4: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Yang Ulabari Berita Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Gunung Mas Kalimantan Tengah sepakat mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak gelombang 2 2027 di kabupaten setempat. Berdasarkan paparan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, Pilkades serentak gelombang 2 diikuti oleh 59 desa yang tersebar di 12 kecamatan se-Gunung Mas dengan masa jabatan kepala desa terakhir 6 Februari 2027. Pilkades serentak gelombang 2 ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang aturan pelaksanaan undang-undang desa, resmi diterbitkan pemerintah pusat pada 27 Maret 2026. Demikian Berita Bahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah informasi.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
2: Eh, Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya, Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi nggak ada, ya nggak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
2: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Hai, suara budaya Palangkaraya bareng dengan Anissa Umami masih nemenin kamu di siang hari ini. Gimana makan siang kamu hari ini, makan apa menunya? Lebih spesial lagi kalau kamu dapat seporsi kemenangan dengan, ini tren anak muda sih sebenarnya, seporsi kemenangan dengan membawa bekal dari rumah. Ini sih keinginan semua orang ya, dimasakin sama bunda, sama mama. Aduh, ini masih seporsi kemenangan banget. Tapi apakah di hari ini kamu sudah absen dengan kopi kamu? Atau bahkan hari ini kamu berhasil untuk yang katanya mengurangi kopi. Wah, biasanya ada si cutting sugar juga sih. So, hari ini, di siang hari ini di Palangkaraya yang sudah kembali panas. Kalau tadi kita bilang di pukul 10, kayaknya hari ini panasnya gak terlalu. Ternyata memang belum siang aja teriknya ya. Cocok banget buat kamu minum es yang seger-seger ya. Tapi jangan hanyut dengan nikmatnya es. Dan karena ini juga hal yang berlebihan juga gak bagus ya untuk tubuh kamu. And enjoy bersama dengan satu buah lagu lagi kali ini, ditemani bersama NDX. Walau kayaknya lagunya agak sedikit galau, But kita kesampingkan dulu artinya, karena lagu ini tuh enak banget didengerin, gampang banget buat kita enjoy bareng dengan lagunya gitu ya. NDX akan menemani kamu dengan maksud kami Ngertono Ati. Ini memang lagu galau nih, Sa ya. Balik lagi, jangan pikirin, sampingin dulu artinya, kita nikmatin dulu lagunya. NDX, semoga udara untuk kamu.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mendukung pelaksanaan deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba yang akan digelar Gerakan Dayak Anti Narkoba atau GDAN dengan melibatkan sekitar 3.333 peserta di Bundaran Besar Palangkaraya pada awal Agustus 2020. Ketua GDAN Kalimantan Tengah Ririn Binti di Palangkaraya kemarin mengatakan deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Gubernur Agus Tiar Sabran menjelaskan di mana pelaksanaan deklarasi ini masih menyesuaikan jadwal kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNNRI ke Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat menghadiri kegiatan tersebut. Karena menurut dia, deklarasi melibatkan berbagai unsur masyarakat serta menjadi rangkaian dengan peresmian posko terpadu anti narkoba di kawasan Puntun Kota Palangkaraya. Demikian berita Bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya masih nemenin kamu di siang hari ini bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah jam 12 aja, apa kegiatan kamu di siang hari ini? Apakah sekarang lagi berkutik dengan matahari Palangkaraya yang lagi di jam galak-galaknya banget? Kalau dengerin curhat sama pendengar kemarin juga ya, Umami pernah ngobrol-ngobrol tentang cuaca di Palangkaraya. Sekarang ini memang lagi masuki musim yang dimana siangnya panas banget, sorenya hujan. Sebenarnya ini jadi khawatiran tersendiri ya untuk kita, karena tidak memungkiri juga bahwa ini tuh kerasa di badan kita. Ya sedikit-sedikit paling enggak minimal sakit tenggorokan lah. Tapi semoga seluruh pendengar Umami hari ini tidak ada yang gejala-gejala gak enak badan gitu ya, karena selalu diselingi dengan rasa semangat membara. Asik, bisa aja nih Umami ya. Dan masih nemenin kamu bareng informasi and music selama 1 jam ke depan. Tentunya stay tune bareng kita, karena akan banyak lagu-lagu viral in social media kamu, nemenin siang hari kamu lagi break di siang hari ini. Dan juga informasi untuk kamu, share informasi dari kamu boleh banget di 0811 520 1233. Siapa tahu informasi dari kamu tuh menolong orang lain. Waduh, langsung saja kita awali bersama dengan Wiz Baker dengan Bikin Saya Gila.

0: dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Fahri dan Pak Jaini. Terima kasih.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai, emang ya kalau ngomongin budaya itu tuh gak harus selamanya kita belajar dalam sekolah, belajar dalam kelas, atau bahkan langsung dalam pembelajaran secara formal. Tapi kadang generasi muda sekarang di dunia yang tidak selalu harus mengenal sebuah budaya itu lewat hal-hal yang formal atau media yang nyata seperti museum atau bahkan buku sejarah, anak muda sekarang memilih untuk mengenalnya lewat FYV. Benar banget, FYP yang selama ini lewat di sosial media kita. Karena kalau kita lihat sekarang itu banyak penamaan tren yang unik-unik, tapi tanpa kita sadar ini adalah budaya yang dikenalkan secara tidak langsung. Kalau kamu ingat ada fenomena tren namanya adalah aura farming dari pacu jalur. Ini sebenarnya mirip-mirip sama tren yang baru-baru ini. Ayo, ingat gak gerakan pacu jalur gimana? Gerakannya mirip dengan tren yang baru ini aja terkenal. Kalau kamu masih belum menebak apa tren terbarunya, ya joget kicau mania. Kamu gak salah dengar, ini mirip dan selaras. Tapi dari sini tuh menunjukkan kalau budaya hari ini tuh bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak menunggu dipromosikan, tapi ditemukan secara sendiri. Lahir dari keseharian kita, satu dari tradisi, satu dari kreativitas warganet kita dalam meracik ulang budaya pop global, menjadi fenomena khas Indonesia yang dinikmati sebagai sebuah tren yang bisa diikuti oleh semua generasi. Inilah baru namanya wajah baru diplomasi budaya. Tanpa panggung yang resmi, cukup lewat satu video di beranda dan nama Indonesia kembali didengar ke arah yang baru. Pasti kamu sudah pasti dengar kalau bahkan TikTokers atau bahkan selebgram yang ada di luar negeri ini ikut merasakan fenomena tren dari joget kicau mania atau bahkan pacu jalur. Iya enggak nih? Atau bahkan sesederhana ponakan di rumah, anak di rumah udah hafal belum gerakannya? Sudah pasti hafal gitu ya. Kalau orang sekarang sih bilangnya kecanduan kicau mania. Kalau dulu ada juga tuh pacu jalur. Asik. Karena udah ngomongin pacu jalur dan juga kicau mania, kita dengerin dulu supaya kamu makin ingat dengan vibes trend ini juga ya. Kita akan dengarkan satu buah lagu dari Abai dengan judul lagu Pacu Jalur.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: ya hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi...

0: aku gak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, sis? Padahal kita sama-sama terima.
0: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
0: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, sis. Bahaya, sis.
2: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
3: Stop judi online.
4: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
5: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Setelah berbicara terkait pacu jalu yang juga tren pada masanya, masih dilanjutkan bersama dengan Kicau Mania. Kali ini ada juga yang menarik perhatian Messi seputar Nusantara kita. Dan kamu pasti sudah pernah melihat dari FYP kamu terkait orkestra. Apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika mendengar kata orkestra? Apakah sama kayak Umami, langsung kepikiran musik klasik yang akan terbawa jadi serius, semua penonton yang akan menggunakan jazz, atau bahkan ini sebenarnya adalah konser yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu? Hey, sekarang udah beda karena ada kabar keren dari dunia seni kita bersama dengan Yogyakarta Royal Orchestra yang baru saja menggelar konser spesial bersama dengan kedutaan besar Italia di Indonesia dan juga Italian Cultural Institute atau IIC di Museum Benteng Frederberg di Yogyakarta. Dan yang bikin makin keren konser ini adalah ini tuh bukan cuman sekedar musiknya aja, tapi jadi bukti kalau musik ini tuh bisa menyatukan budaya dari berbagai negara. Ada alunan orkestra Indonesia dan juga Italia yang menunjukkan perbedaan bahasa bukan penghalang untuk saling terhubung. Ada nada dan juga melodi yang bahkan jadi bahasa universal yang bisa dinikmati siapa saja dan kapan saja. Apalagi konser ini tuh digelar di kawasan bersejarah seperti Museum Benteng ini juga ya. Jadi penonton bukan cuman sekedar menikmati pertunjukan musiknya, tapi juga merasakan suasana sejarah dan juga budaya dalam satu momen yang sama. Dan sudah pasti kamu melihat di FYP kamu banyak sekali lewat terkait orkestra Yogyakarta ini. Dan salah satu musisi kebanggaan kita, Derun Darboy, juga menjadi salah satu kolaborasi yang luar biasa bersama dengan anak-anak bangsa. Biar gak penasaran, langsung aja kita akan dengarkan satu buah lagu bersama dengan para Mas Wara yang juga kolaborasi bersama dengan Derun Darboy dengan orkestra anak lanang. Kami putarkan untuk kamu.

Nampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Yang kula bari berita bahlo pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pelaksanaan reforma agraria harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi lintas sektor, bukan sekedar pemenuhan target administratif. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur saat membacakan sambutan Gubernur Agus Tiar Sabran pada rapat koordinasi awal gugus tugas reforma agraria Kalimantan Tengah tahun 2026 di Aula Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Edi mengatakan di mana rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar instansi dalam mengidentifikasi berbagai kendala, menyusun langkah percepatan, serta menyelaraskan program reforma agraria di Kalimantan Tengah. Demikian berita bahlo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, kula bari kita akan mengikuti bersama Suara Budaya Nusantara hari ini bersama dengan RRI Malang dan juga RRI Jakarta membahas terkait budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Kami hadirkan dan kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara untuk kamu.

0: Ngomong-ngomong, udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, kebalik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak kalo itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya. Di hari ini yang datang cuma satu aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo,
2: selaku
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tambah berlama-lama nih Mbak Hima, boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya, kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri, ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru, sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu, drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu.
3: Yeah.
4: Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ya, sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya, sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh baik. Karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan ya. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi, mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik, jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto. Itu dulu dalang cilik dari Kediri. Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi, karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah, atau dari cara penyebarannya kepada anak muda, atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu?
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya. Pernah saya baca di luar negeri itu, profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, kira-kira itu ya. Okay.

0: Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya, barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
1: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya, supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
0: Saya kira gak ada masalah.
1: Gak ada masalah ya.
0: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama itu kan ceritanya intinya sama
1: baik.
0: Orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kayak banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
1: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya Prof, ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
0: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
1: Baik.
0: Di samping

0: terapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini, supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
1: Kebetulan karena saya orang Jawa,
0: baik
1: ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya, karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Nah, wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan, walaupun kontemporer, kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
0: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
1: Iya, dari kebiasaan.
0: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi, secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
1: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
0: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya Bu.
1: Dulu sebelum,
0: supaya tahu budaya nih.
1: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Rupat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
0: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa?

0: Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, ya Prof ya. Iya.
1: Ya, saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi. Ya.
0: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
0: Untuk RRI Malang di 0341-404-504
2: okay.
0: Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
0: di
2: teleponnya?
0: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsAppnya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
0: Boleh.
2: Ya. Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi Mpok Nova.
1: Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Iya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media
3: lagu,
2: sosial.
3: Ya. Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Mm-hmm. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua ya. Mm-hmm. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
3: Oke, Prof. Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisno Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya, WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081 555 691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova,
1: nunggu ya.
4: Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang
4: itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: itu yang fokus. Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Iya. Ica mau nanya, gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: suaranya terputus-putus gitu. gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
4: ya. Itu yang kedua. Apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Ponova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event, tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua, dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian setuju cari ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Retin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Retin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca, tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke, silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
3: bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara.
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: Aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba tari ngrimo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak. Iya. Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan. Iya. Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Gak ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, baik.
3: Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Dan aku Loba Arit lagi kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang dan juga RRI Jakarta. Dan tentunya masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Dan nanti kita akan bersama-sama dalam Pesona Budaya Borneo di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sari berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Sutik meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Sutik, pengawasan yang optimal diperlakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi yang dapat merugikan petani. Ia menilai potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi masih terbuka di berbagai tingkatan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menjalankan tugas sesuai aturan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima petani yang berhak. Demikian berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Dari Kulo Bahari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk kita mengikuti pesona budaya Borneo.
3: Siaran berjaringan Banjar Nusantara. Pesona budaya Borneo. RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Selamat siang seluruh pendengar setia dan juga pemirsa RRI di seluruh Bordeo. Tentunya di hari ini kembali menyapa Pesona Budaya Bordeo edisi siaran hari Rabu 22 Juli 2026. Tentunya bersama dengan RRI Palangkaraya dan juga RRI Tarakan yang akan menemani seluruh pendengar dan juga pemirsa selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya di hari ini kita sudah bersama dengan seluruh teman-teman dari RRI Borneo yang akan mengikuti Pesona Budaya Bordeo hari ini. Dan tentunya hari ini juga dari RRI Palangkaraya yang nanti akan membahas tentang alih wahana sebagai jembatan pelestarian sastra dan juga budaya. Yang nanti langsung bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ada Ibu Alifah Nur Rahmana, SSMPD selaku Ketua Himpunan Sarana Kesusastraan Indonesia HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Dan tentunya bersama dengan ini juga nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan kita dari RRI Tarakan. Boleh kita sapa dulu bersama dengan teman-teman dari RRI Tarakan. Ada RV Febrianti. Selamat siang Kak RV.
1: Siang juga, apa kabar dirimu di sana?
0: Baik sekali, bagaimana cuaca dari Tarakan yang kayaknya sudah 1 jam lebih dulu?
1: Tarakan tadi malam, dini hari, aduh hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Dan ini kayaknya masih kebawa nih untuk mendungnya ini.
0: Iya, masih terasa sejuk-sejuk manja. Baik, terima kasih teman-teman dari RRI Tarakan. Hari ini ada RV Febrianti juga yang akan membahas tentang apa kita hari ini di KRV.
1: Tentang sejarah raja-raja pesisir Kaltara.
0: Baik, luar biasa sekali. Dan tentunya tidak hanya sekedar dari RRI Tarakan saja, tapi Pesona Budaya Borneo hari ini juga diikuti bersama dengan teman-teman dari RRI Borneo lainnya juga. Kita sapa terlebih dahulu, kali ini ada dari RRI Samarinda yang ada rekan kami Fendi. Selamat siang Kak Fendi. Oke, mungkin suaranya belum terdengar, masih termute nih sepertinya Kak Fendi ya.
2: Baik, halo, apakah sudah terdengar dengan jelas?
0: Suara tampannya sudah terdengar.
2: Alhamdulillah. Ini kalau di sini bukan siang nih, Kakak. Iya. Di sini sudah sore, jam 3 sore.
0: Berarti iya. Kita perbedaannya WITA dan WIB itu tadi.
2: Betul, walaupun berbeda tetapi masih tetap menjadi satu hati dengan kakak-kakaknya.
0: Tapi gimana cuaca kita dari Samarinda hari ini?
2: Kalau cuaca di Samarinda ini alhamdulillah nih pada hari ini diguyur dengan hujan, walaupun hujannya ya sedikit manja-manja lah. Kadang hujan, kadang enggak, ya seperti itulah namanya ya lagi di Indonesia nih musim kemarau.
0: Waduh, lagi transisi banget ya.
2: Betul.
0: Iya. Wah, iya. Sudah dari Tarakan dan juga Samarinda ditemani bersama dengan cuaca dingin. Terima kasih Kak Fendi ya.
2: Sama-sama Kakak.
0: Kita akan berlanjut ke RRI Dudukan. Ada rekan kami Wina yang menemani kita hari ini juga. Halo Wina.
3: Halo juga.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini dari RRI Nunukan?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian cuacanya, wah tadi sudah cerah, sekarang mendung lagi ini. Berubah secepat itu ya.
0: Luar biasa, ini sudah mau menyusul menyusul Tarakan dan juga Samarinda kayaknya ya.
3: Iya begitu sepertinya.
0: Baik, terima kasih banyak dari Kak Wida ya, dari Nunukan ya, yang sudah siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan kita akan berlanjut kali ini ke RRI Banjarmasin. Ada rekan kami Awan. Selamat sore berarti ya teman-teman kita dari Banjarmasin. Selamat sore Kak Awan. Sepertinya belum terdengar suaranya Kak Awan. Izin. Oke. Oke. Belum terdengar. Oke, mungkin sembari disesuaikan juga untuk teknis dan lain sebagainya. Tapi Bang Awan sudah memberikan kode bahwa siap untuk ikut Pesona Budaya Borneo hari ini juga. Dan tentunya seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, hari ini Pesona Budaya Borneo akan berbicara dengan dua narasumber yang begitu luar biasa hari ini, yang juga dari RRI Palangkaraya diikut sertakan juga bersama dengan RRI Tarakan. Sebelum kita berlanjut ke RRI Palangkaraya untuk diskusi bersama dengan Bunda Alifa kita, kami mempersilahkan kepada teman-teman dari RRI Tarakan bersama dengan Ervi Febrianti yang juga akan memulai dialog kita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan diikuti bersama dengan dialog RRI Palangkaraya. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan. Bagaimana rekan kami Ervi?
1: Iya Nisa, siap laksanakan.
0: Baik, kepada teman-teman dari RRI Tarakan kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Sore ini kita akan membuka lembaran masa lalu yang syarat akan kejayaan dengan nilai luhur, dengan topik kita sejarah raja-raja pesisir Kaltara. Kita akan mengulik bagaimana garis pantai Kalimantan Utara menjadi saksi bisu berdirinya kerajaan-kerajaan hebat yang membentuk identitas wilayah Kaltara di hari ini. Nah, saya telah bersama dengan Bapak Joko Supriyadi MT. Beliau adalah Ketua Yayasan Sejarah Kaltara. Selamat sore Pak Joko.
4: Ya, selamat sore Ibu.
1: Iya Bapak, apa kabar Bapak hari ini Pak?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih sudah bersama RRI untuk sore ini ya Pak Joko.
4: Ya, terima kasih Bu.
1: Iya Pak Joko, bagaimana kalau bisa digambarkan secara umum peta kekuasaan kerajaan pesisir di Kaltara pada masa jayanya waktu itu Pak Joko?
4: Ya, mungkin langsung saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Saya Joko Supriyadi, Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini akan memberikan gambaran umum mengenai raja-raja pesisir di Kalimantan Utara. Mungkin pada sesi berikutnya kita bisa menjelaskan lebih detail satu persatu berdasarkan berbagai sumber yang ada. Nah, saat ini mungkin mengenai gambaran umum tersebut, sebelum Indonesia merdeka, dan bahkan sebelum Belanda ada di Indonesia atau di Kalimantan Utara, pada abad 18 itu pesisir Kalimantan Utara merupakan daerah yang sudah memiliki kekuasaan atau memiliki raja-rajanya sendiri. Di bagian utara di yang kita kenal sebagai daerah Tanah Tidung atau Tidung Slenden dalam bahasa Belandanya, itu sudah ada pada abad 17 itu kekuatan Kerajaan Tidung, yang mana pada masa tersebut menurut catatan salah satu peneliti dari Filipina itu telah cukup berani, cukup perwira di dalam melawan penjajahan Spanyol di daerah Filipina. Nah, Kerajaan Tidung dari Kalimantan Utara waktu itu bekerja sama dengan Kerajaan Suluk dari Filipina Selatan. Nah, pada abad 18 atau 1700-an tersebut adalah masa-masa jayanya Kerajaan Tidung, di mana mungkin yang paling kuat pada masa itu menurut catatan Belanda adalah Kerajaan Tarakan, yang kemudian diikuti oleh Kerajaan Bengawong di daerah Sungai Sisayak, dan juga ada Kerajaan Sembakung, kemudian Kerajaan Sebuku di hulu Sungai Sebuku. Nah, di saat yang sama di abad 18 pertengahan itu juga muncul Kerajaan Bulungan yang dipimpin oleh Wira Amir yang memiliki gelar sultan. Namun dia masih di sungai di Desa Baratan, belum di Tanjung Palas seperti saat ini. Sultan Bulungan waktu itu masih suatu kerajaan kecil lah di Sungai Kayan di Desa Baratan sekarang. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Tidung ini sudah cukup perwira, sudah cukup berkuasa di pesisir, terutama sekali bagian utara, dan juga kabarnya juga pengaruhnya sampai daerah Tanjung Mangkaliat, yang mana mereka juga bersekutu dengan Berau di daerah tersebut. Nah, kemudian pada abad 17 ini, seiring dinamika ketika Spanyol cukup kuat menjajah di Filipina Selatan, dan kekuasaan Suluk juga meredup, Raja-Raja Tidung ini juga kemudian kekuasaannya meredup, sehingga kemudian mereka terpecah konsolidasinya, tidak cukup solid, sehingga daerah-daerah yang saya sebutkan tadi seperti Tarakan, Nunukan, Sebuku, kemudian Sesayap, Sebawang, terus kemudian Malinau, Betayau, Sekatak Kuji, Sekatak Jelanjan yang kita sebut sebagai daerah Tanah Tudung itu memiliki raja-rajanya masing-masing dan mengurusi wilayah kekuasaannya masing-masing, tidak lagi bersatu dalam suatu konfederasi yang kuat. Nah, di saat yang sama Berau juga pada abad 18 akhir itu juga mengalami perpecahan menjadi sebuah kerajaan, juga berada di pesisir, waktu itu pesisir Kaltara lah, karena Berau kan dekat dengan Kaltara. Dan kemudian karena dua kerajaan besar ini tidak cukup kuat lagi, kerajaan Bulungan ini di akhir abad 18 meningkat pengaruhnya atau mengalami masa-masa establish lah, masa-masa pemapanan kekuasaannya. Nah, kemudian pada abad 18 pada abad 19 awal atau 1800-an, Kerajaan Bulungan inilah yang kemudian naik kekuasaannya dan kemudian melalui baik peperangan maupun pernikahan menjalin persekutuan dengan Berau, terutama sekali Gunung Tabur dan Sambaliung. Dan kemudian di utara dia bekerja sama atau beraliansi melalui pernikahan ataupun peperangan, biasa dinamika pada masa itu. Menikahlah raja-raja Tidung ini dengan putri-putri Bulungan, Kesultanan Bulungan, atau sebaliknya putri-putri raja-raja Bulungan menikah dengan putri-putri dari raja-raja Tidung. Nah, kemudian pada pertengahan abad 19 yaitu sekitar tahun 1849 itu Belanda sudah mulai masuk ke Kalimantan Utara dan dia melakukan survei pendahuluan lah, melakukan kajian-kajian etnografi, kajian-kajian sejarah dan sosial, dan mereka mencatat pada masa itu oleh Hegeman itu tahun 1849 di wilayah Tanah Tidung itu ada delapan raja yang dari delapan itu sekitar lima itu memiliki keturunan berdarah Bulungan, artinya pernikahan itu sudah terjadi. Misalnya di kita sebutkan, misalnya di Nunukan itu ada Pangeran Muda yang juga dikatakan oleh Belanda itu berketurunan Bulungan. Kemudian di Sembakung ada Datuk Maharaja Dinda yang merupakan menantu Sultan Bulungan karena dia menikah dengan Sinilam, anak Sultan Karudin I. Terus kemudian di Sebawang ada Panembahan yang juga Panembahan Hasan itu merupakan anak dari Raja Tidung dan ibunya ada dari Bulungan. Kemudian di Sesayap ada Pangeran Muhammad yang juga berketurunan Bulungan. Kemudian di Betayau ada Pangeran Dipati. Kemudian di Sekatak Puji ada pangeran besar, dan di Sekatak Jelanjan ada Pangeran Kahar yang juga dikatakan memiliki darah Tidung Bulungan. Nah, mereka ini diterakan sendiri waktu itu tahun 1849 sudah dipimpin oleh Pangeran Jemalul yang juga dia yang terkenal, dia juga membuka daerah Sebuku pada masa-masa tersebut. Nah, mereka ini melalui suatu semacam konfederasi yang cukup kuat dengan Bulungan tadi, itu kemudian menjadi suatu halangan lah bagi Belanda, sehingga kemudian Belanda merasa perlu suatu unifikasi atau dipersatukan raja-raja ini di bawah satu kekuasaan tunggal, yang mana pada waktu itu Belanda lebih memilih Bulungan sebagai kekuasaan tunggal tersebut. Jadi unifikasi raja-raja yang ada di pesisir Kalimantan Utara ini terjadi di zaman Belanda sekitar tahun 1850-an sampai 1900, jadi sekitar 50 tahun lah Belanda berusaha untuk menyatukan seluruh entitas politik raja-raja yang ada di pesisir ini kemudian menjadi satu, yaitu Kesultanan Bulungan dan Tidung. Nah, inilah yang kemudian pada masa itu menimbulkan berbagai perlawanan dari raja-raja tersebut. Mungkin yang terkenal di Tarakan adalah Datuk Adil. Datuk Adil ini merupakan anak dari Datuk Amir Bahar, yang merupakan Datuk Amir Bahar ini sendiri merupakan anak dari Sultan Kahardin II. Sultan Kahardin II ini merupakan anak dari Maharaja Lela, yang menurut versi yang mainstream itu adalah keturunan dari raja-raja Tarakan, raja-raja Tidung Tarakan. Sementara istri dari Maharaja Lela ini adalah putri dari Kesultanan Bulungan, yaitu Haji Intan, putri dari Molanda. Nah, mereka ini kemudian melalui pernikahan, Datuk Adil ini melawan, dan kemudian juga di Malinau ada perlawanan dari Raja Pandita, Kemudian di Bulungan sendiri ada juga perlawanan dari Dato Alam, Raja Muda Dato Alam, yang mana dia punya moyang itu sudah berat begitunya. Nah, terus kemudian dari pedalaman juga ada perlawanan-perlawanan yang mungkin sampai sejauh ini tidak tercatat dengan baik, tapi sering saja menjadi bahan cerita oleh masyarakat. Nah, ini raja-raja

0: Iya, Pak Joko, saya mohon maaf, saya tidak bisa mendengar output suara Bapak di saya saat ini, Pak Joko. Mungkin ada yang bisa diperiksa? Masih tidak terdengar, Pak Joko?
1: Oke.
0: Siap, sudah normal kembali.
1: Tadi ada telepon dulu, ya.
0: Oh, ada telepon, ya. Terinterupsi artinya.
1: Sampai mana interupsinya?
0: Tadi ya terkait penggabungan itu, Pak, yang kuasanya pada Kesultanan Bulungan itu. Lalu ada aksi-aksi pemberontakan.
1: Ya, unifikasi itu menimbulkan aksi-aksi perlawanan. Karena mereka merasa tidak terima lah, kira-kira gitu kan. Karena ada pada sebelum unifikasi mereka kira-kira berbentuk konfederasi yang tersambung. Tersambung lah antar kerajaan itu dalam suatu aliansi yang apa, yang fleksibel lah, tidak seperti ketika diunifikasi yang di apa, dilengkapi dengan administrasi dan birokrasi atau sistem pemerintahan ala Belanda itu, monarki parlementer lah kira-kira. Nah, ini yang kemudian pemberontakan-pemberontakan ini yang kemudian menjadi sejarah tersendiri. Tentunya pemberontakan itu lebih kepada Belanda sebenarnya, karena Belanda lah yang menginisiasi unifikasi tersebut. Nah, di satu sisi juga raja-raja ini, walaupun kemudian terjadi unifikasi dan penangkapan terhadap raja-raja Tidung tersebut, unifikasi ini tidak menghilangkan simbol-simbol kerajaan tersebut. Misalnya gelar-gelar masih dipakai. Misalnya di Tidung itu umumnya gelar-gelar rajanya menggunakan pangeran, kemudian
0: pangeran, ya Pak.
1: Iya, pangeran. Itu kan biasanya dipakai di daerah-daerah yang berbudaya Melayu, ya. Biasanya di Brunei juga ada pangeran, di Bengkulu, di Jawa bahkan. Itu kayaknya sudah gelar yang lama sekali lah. Mungkin sebelum datangnya Islam kita menggunakan umumnya pangeran. Tapi ketika ada pengaruh Islam dan itu juga dipakai oleh Bulungan, Bulungan lebih memilih gelar yang ada tersebut, yaitu Sultan Bulungan. Sementara sebelum Sultan Bulungan itu, Bulungan, raja-raja Bulungan itu memakai gelar Wira. Misalnya ya, yang dulu-dulu sekali namanya Wira Keranda, Wira di Gedung, kemudian Wira Amir, itu Wira. Tapi ketika kemudian dia memakai gelar baru itu, dia memakai gelar Sultan Amirul Mukminin. Jadi sejak Wira Amir lah pada abad 18 akhir atau sekitar 1734 sampai 1777, itu Wira Amir menggunakan gelar Sultan. Kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya. Nah, raja-raja Bulungan, kalau tadi raja-raja Tidung saya sampaikan mereka sudah kuat di abad 18, mereka sudah bisa melawan Spanyol, aliansi bekerjasama dengan Sulu melawan Spanyol di utara sana. Kemudian mereka seiring dengan kuatnya Spanyol, semakin berkuasa Spanyol di perairan utara, kekuatan mereka pun, persekutuan mereka dengan Sulu melemah. Dan akhirnya mereka sendiri juga ikut melemah, dan akhirnya pecahlah mereka menjadi raja-raja kecil yang fokus pada wilayah masing-masing yang saya sebutkan tadi, 8 daerah tadi di Tanah Tidung. Kemudian di saat yang sama Bulungan pun naik pengaruhnya, dan di saat yang sama juga Belanda pada pertengahan abad 19 itu datang dan melakukan upaya-upaya unifikasi atau mempersatukan seluruh raja-raja kecil ini tadi menjadi satu di bawah Kesultanan Bulungan. Dan kemudian ada pemberontakan-pemberontakan yang bisa ditaklukkan oleh Belanda, namun dari sisi seni budaya Belanda tidak mampu untuk menghilangkan seni budaya tersebut, karena bahkan gelar-gelar itu masih melekat sampai sekarang. Misalnya contoh kayak Bupati KTT misalnya kemarin, Pak Ibrahim Ali, itu digelar pangeran oleh lembaga adat yang ada di sana. Jadi gelar tersebut masih turun-menurun sampai sekarang, termasuk juga di
0: masih berlaku. Iya.
1: Masih berlaku. Ini sebagai bentuk pelestarian juga terhadap sejarah dan budaya itu sendiri. Jadi kerajaan itu sebenarnya masih ada, tapi masih dalam rupa kebudayaan lah, kira-kira seperti itu. Entitas-entitas mungkin begitu, ya.
0: Siap, Pak Joko. Nah, ini kalau kita flashback lagi ke sejarah kerajaan-kerajaan, ya, tentu tidak hanya bicara soal pemerintahan saja, tetapi juga dulu ada yang namanya urusan-urusan niaga, ya Pak, ya, hubungan-hubungan yang dibina. Nah, kalau kita menilik peran strategis dari letak geografis pesisir Kaltara dalam jalur perdagangan internasional saat itu, bagaimana, Pak Joko?
1: Ya, mengenai perdagangan internasional itu ada juga dicatat oleh dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ibu Lis Cahyani. Beliau membuat buku tentang perdagangan di Kalimantan Utara pada abad pertengahan abad 19 sampai kemerdekaan 1942 ketika Jepang datang. Nah, di situ dia menceritakan bagaimana perdagangan waktu itu di Kalimantan Utara sudah cukup apa, sudah cukup masif. Ada perdagangan bahkan dengan Singapura, dengan Suluk, dengan Filipina Selatan, kemudian juga perdagangan dengan Cina dan berbagai daerah lainnya. Dan intinya perdagangan internasional waktu itu sudah terjadi. Perdagangan internasional ini tentunya pada hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, terus kemudian apa hasil kayak sarang burung walet itu kan gua-gua

0: Ya, dikuasai Belanda secara pelan-pelan, dikuasai oleh Belanda, sehingga seluruh perdagangan tidak lagi lewat raja-raja lokal ini, tapi melalui Belanda tadi, dimonopoli oleh Belanda. Jadi hubungan-hubungan ke dunia luar itu tidak dibolehkan. Jadi kerajaan-kerajaan ini diakui oleh Belanda entitasnya, kemudian disatukan oleh dia, tapi secara perdagangan tidak dibolehkan, secara politik juga tidak dibolehkan dengan dunia luar. Seluruhnya melalui Belanda. Nah ini yang metode Belanda waktu itu, yaitu melalui penjajahannya, melalui kontrak-kontrak politik ekonomi dengan raja-raja yang waktu itu ada, termasuk ketika sudah unifikasi dengan Sultanan Bulungan. Nah ini perdagangan-perdagangan yang terjadi waktu itu.
1: Baik, Pak Joko, kita kembali lagi ke tokoh-tokoh raja atau sultan ya, yang tadi sempat Bapak ceritakan secara singkat lah kalau saya bisa katakan. Siapa Pak tokoh raja atau sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah pesisir Kaltara, dan apa warisan terbesar mereka jika ada?
0: Ya mungkin kalau di Tidung saya rasa dulu ada, kalau menurut salah satu versi ya dari buku yang ada ini, saya pegang ini, ini merupakan salah satu catatan sejarah oleh orang lokal, oleh Bapak Abdul Muthalib, keturunan dari terah kerajaan Tidung Malinau. Beliau bercerita salah satu yang sangat fenomenal itu adalah Raja Bagai. Raja Bagai ini dari Tidung Pesisir, waktu itu berada di daerah Pulau Mandul, di Pulau Mandul. Raja Bagai ini sangat kuat sekali, pada masanya lah Tidung itu bersatu, belum terpecah-pecah seperti tadi. Jadi perkiraan abadnya mungkin di bawah abad 17 lah, di bawah abad 18, di bawah abad 17. Ya Raja Bagai inilah yang kalau bisa dikatakan meletakkan batu pertama atau fondasi pertama peradaban Tidung, peradaban masyarakat Kaltara yang Tidung di Kalimantan Utara di pesisir itu. Raja Bagai ini yang punya jasa tersebut. Nah kemudian adapun di Bulungan, sultan pertama yang cukup terkenal, yang jasanya juga untuk penyebaran Islam, itu adalah Sultan Wira Amir atau Sultan Amirul Mukminin. Pada zaman Sultan Amirul Mukminin atau sekitar tahun 1734 sampai 1777 atau abad 18, pada zaman beliau lah penyebaran agama Islam di Bulungan itu masif, dan kemudian pada zaman beliau lah peletakan batu pertama lah, katakan begitu, fondasi pertama masyarakat di Bulungan sebagai cikal bakal nanti saat ini seperti saat ini menjadi daerah Kaltara. Jadi pada zaman Wira Amir lah dilakukan konsolidasi, pada zaman beliau lah dilakukan penyatuan atau dalam bentuk konfederasi antara Bulungan, antara kerajaan Bulungan dengan kerajaan-kerajaan Tidung. Sejak zaman beliau lah konsolidasi itu terjadi. Beliau sendiri merupakan, menurut salah satu versi, merupakan menantu dari Kerajaan Tidung Tarakan. Tapi secara politik pada zaman beliau terjadi konsolidasi-konsolidasi itu sampai di zaman pertengahan abad 19 sampai Kaharudin II, yang mana penyatuan-penyatuan politik itu terjadi melalui pernikahan-pernikahan.
1: Mungkin begitu. Iya, Pak Joko, kita kalau membicara masalah kerajaan ya yang silam tentu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan kita terbatas oleh waktu sayangnya Pak Joko. Tetapi sebagai penutup sesi dialog ini, mungkin kami bisa mengharapkan closing statement yang berupa pesan mungkin ya, yang ingin Pak Joko sampaikan kepada seluruh pendengar Pesona Budaya Borneo. Silakan Pak Joko.
0: Ya, mungkin sebagai closing statement, kami berharap kita semua, baik pendengar maupun saya sendiri maupun teman-teman RRI, itu sering-seringlah untuk membahas masalah sejarah dan budaya di Kalimantan Utara atau di Kalimantan pada umumnya, tidak hanya di pesisir tentunya, tapi juga di pedalaman apabila perlu ada suatu kolaborasi, sehingga dua daerah tersebut, pesisir dan pedalaman di Kalimantan ini, bisa semakin lestari sejarah dan budayanya, bisa semakin maju pemahaman bersamanya, dan bisa bekerjasama untuk kemajuan Borneo ke depan. Itu begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak Joko Supriyadi, MT Ketua Yayasan Sejarah Kaltara, yang mana sudah bersama kita di sore hari ini dalam Pesona Budaya Borneo dengan topik sejarah raja-raja pesisir Kaltara. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Joko, yang kami harapkan bisa memperkaya hazanah pengetahuan kita bahwa pesisir Kalimantan Utara ini menyimpan sejarah kepemimpinan yang luar biasa. Kami kembali ke RRI Palangkaraya, ada Nisa Umami di sana. Nisa.
2: Baik, bersama dengan rekan kami Ervi, terima kasih banyak, dan juga Pak Joko yang hari ini sudah membahas terkait sejarah Raja-Raja Pesisir Kaltara yang begitu luar biasa. Dan

0: tentunya seluruh pendengar dan juga pemirsa dari Pesona Budaya Bordeaux, acara ini bisa Anda saksikan di YouTube channel RRI Palangkaraya Official dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya, dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan jeda terlebih dahulu, setelah itu kita akan berlanjut bersama dengan narasumber dari RRI Palangkaraya. Batu mi angin
1: mamiri. Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dan pendengar dan juga pemirsa Pesona Budaya Bordeaux masih menemani Anda dalam siaran berjaringan Pesona Bordeaux kali ini. Saatnya untuk RRI Palangkaraya menemani Anda bersama dengan sebuah dialog mengangkat tema yang begitu luar biasa terkait alih wahana Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya, bersama dengan narasumber kita yang juga begitu luar biasa dari Ibu Alivia Nurrahman mana SSMPD selaku ketua dari HISKI Komisariat Kalimantan Tengah. Kita sapa dulu ibunya. Halo, selamat siang Ibu.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alivia Nurrahmana. Siap.
0: Terima kasih banyak Ibu telah berhadir di studio Probat RRI Palangkaraya ini. Mungkin langsung saja dengan pertanyaan yang sudah membuat kita penasaran, karena dari tadi sudah disebutkan juga terkait judul alih wahana terkait Jembatan Pelestarian Sastra dan juga Budaya. Kalau kita mau mengenal lebih dekat terkait tema kita ini sebenarnya apa sih, Bu?
5: Baik ya, untuk istilah alih wahana sendiri kalau di Indonesia itu dipopulerkan oleh Sapardi Djoko Damono ya. Dia itu sastrawan, mungkin kalau anak-anak muda pasti masih ingat salah satu puisinya yaitu Hujan Bulan Juni ya. Jadi alih wahana ini memang sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di sini untuk alih wahana sendiri kalau menurut Pak Sapardi Djoko Damono almarhum sudah ya, merupakan pengubahan dari satu jenis kesenian ke kesenian lain. Jadi kata wahana ini berarti media atau kendaraan. Jadi dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain. Itu yang praktisnya gitu ya.
0: Wow, berarti adalah sebuah media untuk pelestarian dari kebudayaan itu juga tadi gitu ya Bu ya.
5: Betul.
0: Iya. Apakah ini menjadi hal penting untuk dalam upaya pelestarian budaya, apalagi kita melihat di era digital saat ini nih Bu, khususnya di Kalteng juga gitu ya Bu ya?
5: Iya, baik, terima kasih ya. Memang ya, misalnya kalau kita merunut ke yang paling sederhana ya Mbak ya, misalnya di proses pembelajaran di sekolah atau anak-anak muda sekarang, itu kan mereka paling males misalnya membaca buku atau mendengar cerita atau apapun. Nah, justru alih wahana ini sangat-sangat penting sebagai sarananya pada saat zaman digital ini ya. Misalnya ya, untuk anak SD ya, itu cerita-cerita rakyat itu mereka mungkin sudah malas untuk membaca. Nah, akhirnya cerita-cerita rakyat itu dialihwahanakan menjadi semacam film animasi sehingga itu menarik untuk siswa-siswa, anak-anak atau anak-anak muda lagi untuk secara tidak langsung melestarikan budaya tentunya ya, karena mereka bukan melihat pada cerita buku dan sebagainya, tapi mereka melihat film-film, animasi dan sebagainya. Itu
0: sebuah media untuk memperdekatkan generasi sekarang juga gitu ya Bu ya.
5: Iya betul.
0: Kembali ke upaya pelestarian ini juga. Tapi karena tadi ngomongin tentang media, sebenarnya dari ahli wahana ini tuh sampai sekarang ada media apa aja nih Bu untuk memperdekat dengan budaya itu juga?
5: Oke, sebetulnya ini untuk wahana atau kendaraan itu ada dua ya, kalau menurut Sapardi Djoko Damono ya, yaitu media sebagai wahana, sebagai media atau medium, dan wahana sebagai alat pemindah makna. Artinya begini ya, seperti saya katakan tadi, misalnya cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu walaupun nanti dibuat film animasi, itu kan berarti sudah alih wahana ya, medianya ya, dari media biasa kemudian digital. Nah itu tetap saja itu tetap makna-makna itu tidak akan berkurang Mbak. Kenapa tidak berkurang? Karena inti cerita tetap sama. Misalnya kalau kita ke Banjarmasin misalnya, di situ kan ada namanya jembatan yang paling terpanjang ya, Jembatan Tumbang Nusa. Nah itu kan juga ada cerita Nusa juga, bagaimana naga, ada seekor naga, kemudian ada peristiwa-peristiwa itu dibuat cerita rakyat, kemudian bisa dibuat animasinya sehingga orang setiap lewat itu, oh di situ ternyata ada cerita rakyatnya ya, gitu ya.
0: Iya, berarti kalaupun dengan penggunaan ahli wahana ini tuh tidak mengurangi esensi dari
5: maknanya,
0: kebenaran kisah tadi
5: iya,
0: itu juga,
5: betul,
0: ya Bu,
5: betul,
0: ya.
5: Betul.
0: Dan juga dibalik dari mungkin yang sering kita temui, ini juga ada legenda-legenda. Contohnya tadi ada dongeng juga.
5: Iya, betul,
0: gitu,
5: betul.
0: Ya. Tapi apakah sejauh ini dengan ahli wahana ini tuh punya tantangan tersendiri Bu untuk diaplikasikan di masyarakat era sekarang?
5: Iya tentu tantangannya pasti ada ya, karena karena zaman seperti ini anak-anak muda kan sering ini ya, paling malas kalau melihat misalnya cerita-cerita rakyat atau legenda atau mite atau sage gitu ya. Nah mungkin di pada proses pembelajaran di sekolah SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, misalnya ada tantangan membuat media, permainan game misalnya ya. Ada game kan yang dirancang khusus untuk bagaimana supaya masyarakat di daerah tersebut tetap mencintai budayanya dengan permainan-permainan dan sebagainya ya. Itu bisa, walaupun sebetulnya tidak hanya cerita rakyat atau budaya-budaya saja ya. Misalnya kalau misalnya kita lihat novel-novel ya. Misalnya ada novel-novel yang sangat ini ya, sangat berbobot. Kemudian dari novel itu yang mungkin yang paling saya sukai itu ada sebuah novel ya. Itu kan buku cerita saja ya, tapi novel itu kemudian dialihwahanakan dalam sebuah film. Kan banyak juga itu ya. Nah, begitu juga film-film sejarah-sejarah itu juga bisa difilmkan juga. Misalnya kita lihat yang sempat beberapa tahun yang lalu tren itu kan Layangan Putus misalnya ya. Layangan Putus itu kan film banyak ini ya maknanya. Kemudian dari novel itu ternyata bisa difilmkan. Nah maknanya sama, walaupun mungkin ada perubahan sedikit tentang tokohnya, tentang latarnya, disesuaikan dengan zaman sekarang sehingga orang juga tidak bosan gitu ya. Dan sejarah-sejarah juga sama, kan ada film-filmnya yang menarik sehingga orang juga tertarik, oh ini ternyata dari daerah itu ya gitu ya. Jadi memang alih wahana ini sangat-sangat luas sekali. Atau misalnya kalau alih wahana ini cerita rakyat, seperti saya katakan ya, misalnya ada salah satu cerita rakyat di daerah Barito Timur, itu kan ada namanya Barito Timur atau Barat lupa saya, Buntok ya. Nah itu kan ada namanya Danau Melawen. Nah itu kan cerita rakyat, kemudian dibuat digitalnya, itu kan sudah alih wahana, tapi ternyata tidak sampai digital saja, ada juga yang membuat lukisan, dibuat lukisan atau mungkin batik seperti apa sebuah Danau Melawen dalam lukisan piring atau lukisan apapun, atau dibuat tas gitu. Jadi alih wahana ini sangat menarik. Tapi kalau berkaitan dengan budaya tentu saja ya ini sangat membantu sekali alih wahana ini ya, sangat-sangat membantu sekali untuk pelestarian budaya yang ada di daerah tersebut gitu saya.
0: Ah, ini baru bisa kita pahami bersama mungkin ya Bu ya, kalau ahli wahana ini itu memperkenalkan kebudayaan ini dalam bentuk yang berbeda.
5: Iya,
0: iya. Betul. Kalau tadi benar kata Ibu, ada contoh novel yang mungkin sekarang banyak difilmkan dan juga dongeng yang sekarang banyak dibukukan juga. Apakah dari salah satu yang dilakukan teman-teman seniman di Palangkaraya terkait pertunjukan teater yang mengangkat kembali kisah-kisah legenda dari Kalteng atau bahkan Palangkaraya ini juga termasuk dari ahli wahana nih Bu?
5: Betul, jadi itu juga termasuk ahli wahana juga. Dan kami dari HISKI ya, HISKI itu Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, juga baru-baru lalu kemarin mengadakan Festival Sastra dan Sarasehan Budaya. Jadi dalam kegiatan festival itu memang benar-benar melalui berbagai proses Mbak ya. Misalnya proses pertama kita melakukan diskusi serumpun dulu. Jadi dari berbagai kalangan ya, mau guru, dosen, kemudian dari aktivis budaya, ada juga yang pemerhati budaya. Jadi dari berbagai macam, kemudian dari situ kita akan membuat kegiatan lokakarya penulisan. Nah itu sebetulnya itu sudah mau ke alih wahana ya. Jadi lokakarya penulisan, dari dia melihat dari lisan dibuat tulisan. Nah dari lokakarya penulisan itu ada lagi tahapannya, yaitu lokakarya alih wahana. Artinya dari tulisan yang dia buat itu dialih wahanakan atau dari media tulis ke media yang lain. Nah itu menariknya ya, memang tanggal 15 Juli kemarin itu kegiatan sudah selesai dan sangat luar biasa ya kegiatan itu, karena ada 30 peserta yang menulis berdasarkan budaya-budaya lokal tersebut. Karena memang pesertanya juga bukan hanya dari Palangkaraya, itu dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Tengah ya, ada di 13 ya, 13 kota di Palangkaraya semua ikut. Jadi mereka mengungkapkan seperti apa sih budaya-budaya mereka, kemudian dialihwahanakan, dipamerkan, dan itu sangat luar biasa. Kemarin support dari Pak Wakil Wali Kota juga sempat hadir gitu ya, dan berbagai ini pemerhati budaya dari RRI juga hadir, perpustakaan juga hadir, dari dinas DKPS juga hadir, DKPR juga hadir. Jadi ya alhamdulillah acara itu berjalan lancar. Artinya kita mencoba melestarikan budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah dengan cara alih wahana.
0: Luar biasa sekali Bu ya, dan ini pun sepertinya selaras mungkin dengan teman-teman seniman atau sanggar-sanggar seni yang ada di Palangkaraya gitu ya Bu ya.
5: Iya betul.
0: Berusaha juga untuk memperkenalkan ke generasi muda terkait legenda, yang dimana kita biasanya legenda ini dari lisan menggunakan media ahli wahana menjadi sebuah pertunjukan.
5: Iya betul.
0: Sebenarnya lebih ke cara menikmati Bu ya.
5: Iya betul.
0: Iya oke. Mungkin terakhir Bu, karena ngelihat di era sekarang ini juga, kalau tadi ada tantangan terbesar ya di mana masih kembali dengan ketertarikan personal ya,
5: yeah,
0: ketertarikan individunya, mungkin kedepannya dari tim Ibu apakah ada upaya berkelanjutan yang akan dilakukan untuk ahli wahana ini juga Bu?
5: Iya, terima kasih ya. Tentu saja upaya kami tetap sama Pak, karena memang kalau misalnya di Palangkaraya saja ya, kan itu budaya tidak hanya satu, banyak lagi ya yang bisa diungkap, misalnya tiwah atau mungkin hal yang lain. Karena memang kalau namanya kita bicara Dayak, budaya Dayak itu macam-macam, pernikahan juga ada, mau menikah, setelah menikah, melahirkan dan sebagainya, itu juga termasuk budaya yang harus dilestarikan. Nah mungkin kami dari HISKI juga akan kedepannya akan mengadakan beberapa kegiatan terkait dengan budaya-budaya tersebut yang ada di Kalimantan Tengah ya khususnya. Karena memang ini kan HISKI kami adalah Komisariat Kalimantan Tengah, artinya melingkup Kalimantan Tengah, bagaimana menjunjung budaya, melestarikan sehingga budaya Dayak itu tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tentu saja di tingkat internasional juga.
0: Luar biasa sekali. Tentunya bersama dengan teman-teman dari Hizki dan juga upaya dari Pelestarian ini juga menjadi wadah anak-anak muda untuk bisa lebih mengenal budayanya gitu Ibu ya. Jadi bukan merubah apa yang sudah ada, tapi pendekatan yang sedikit lebih berbeda dengan generasi sekarang. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan pemaparan luar biasa di hari ini. Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar telah kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama pemaparan dari kedua pemateri kita. Kalau tadi di awal bersama dengan Bapak Joko, kemudian dari RRI Palangkaraya ada Ibu Alivia. Dan tentunya setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Mungkin boleh diawali bersama dengan RRI yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh dari siapa terlebih dahulu? Oke, dari RRI Banjarmasin akan melakukan pertanyaan untuk kita ke Kak Awan, rekan kami Awan, untuk memberikan pertanyaan kita pada hari ini. Halo, selamat siang Awan.
6: Iya, selamat sore. Bagaimana suaranya terdengar?
0: Terdengar tapi sedikit agak mantul.
6: Bergema ya. Oke, mungkin langsung saja. Ini sedikit konfirmasi dulu Ibu bahwa jembatan Tembang Nusa itu adanya di Kalimantan Tengah. Kalau di Banjarmasin jembatan terpanjangnya itu jembatan Barito. Oke, ini ada pertanyaan soal alih tadi. Apa saja yang perlu dipertahankan begitu agar nilai dari sebuah karya sastra ini tidak hilang saat dialih muhanikan. Ini untuk narasumber dari Palangkaraya. Kemudian untuk narasumber kedua yang tadi pertama kita dengarkan itu untuk Bapak warisan apa? Warisan sejarah apa Bapak? Dari kerajaan-kerajaan Kalimantan Utara yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Mungkin itu dulu pertanyaan. Terima kasih.
5: Suaranya.
0: Baik, terima kasih rekan kami Awan untuk pertanyaannya. Dan juga ada dua pertanyaan untuk RRI Palangkaraya dan juga RRI Tarakan hari ini. Apakah dari teman-teman RRI Tarakan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya?
7: Mungkin bisa diulangi Pak karena suaranya menggema.
6: Okay. Ya, mohon maaf Bapak, tadi yang menggema ini bagaimana sudah mulai jelas Bapak?
0: Masih menggema sedikit ke Awan.
6: Ini sambil teman-teman kita di sini. Bapak, pertanyaannya warisan sejarah apa yang tertinggal dari kerajaan-kerajaan pesisir yang masih bisa dilihat hingga hari ini?
7: Oke, berarti warisan sejarah yang masih ada ya, yang bisa dilihat.
0: Betul.
7: Oke, tadi karena saya sebutkan ada dua kerajaan, yaitu yang Tidung dan yang Bulungan. Untuk yang Tidungnya, yang masih bisa dilihat itu adalah peninggalan-peninggalan seperti tiang-tiang bekas istananya dulu. Cuma bisa di, misalnya di Malinau itu masih ada tiang istana Raja Pandita. Tapi jangan dibayangkan istana seperti peradaban Eropa atau peradaban-peradaban batu ya, karena kita karena peradaban kayu, jadi kita rumah-rumah kayu dan kayu-kayu lama itu jabuk. Sehingga berupa tiang yang tertinggal adalah kayu-kayu yang sudah cukup berusia. Nah, terus kemudian juga ada nisan-nisan, cagar-cagar budaya berupa nisan-nisan makam kuno, pemakaman-pemakaman, kompleks pemakaman raja-raja, seperti kalau Tidung di Sebawang, ada penembahan Sebawang, terus kemudian di Malinau, Raja Tidung Malinau itu penembahan Raja Tua, dan juga di Pulau Tidung, di Kepulauan Seribu, di Jakarta sana ada makam Raja Pandita karena dia diasingkan oleh Belanda di Jawa atau di Pulau Tidung tersebut. Nah, terus kemudian selain sisa-sisa bangunan istana tersebut dan makam-makam, juga ada peninggalan berupa tulisan-tulisan atau naskah-naskah kuno, misalnya di Sebuku ada dokumen Sebuku namanya yang kemudian sampai sekarang masih bisa dibaca, yang berupa tulisan Arab Melayu atau yang kita kenal dengan Pegon atau Jawi. Jadi tulisannya Arab, bacanya Melayu, itu juga masih bisa dilihat sampai sekarang. Dan juga ada peninggalan-peninggalan tentunya berupa seni budaya, baik itu tarian, kemudian pakaian seperti singal yang saya pakai ini, baik Bulungan maupun Tidung juga masih memakainya. Jadi peninggalan sejarah, warisan sejarahnya itu masih ada berupa cagar budaya, baik yang benda maupun tak benda. Nah, terus kemudian yang Bulungan itu karena dia merupakan peradaban unifikasi juga, yang belum cukup lama, dan karena di zaman Belanda tadi kontrak-kontrak politik dan ekonomi itu sangat menguntungkan bagi Bulungan juga, dia sempat menikmati industrialisasi di era 1900 awal sampai zaman Jepang, sehingga eksplorasi dan eksploitasi minyak dan juga hutan berupa kayu yang diekspor itu menghasilkan peninggalan-peninggalan seperti istana di Tanjung Palas, kompleks istana Kesultanan Bulungan, ada beberapa istana dan bekas istana, dan juga kemudian ada masjid kuno di Tanjung Palas berupa masjid yang masih beroperasi sampai sekarang. Jadi sudah mungkin usianya sudah kurang lebih 300 tahun, namun direnovasi-renovasi terus sehingga sampai sekarang masih bisa digunakan di posisi yang kurang lebih sama di Tanjung Palas Hulu. Nah, terus kemudian itu juga ada makam-makam kuno seperti makam Wira Amir itu ada di Seriang, makam Sultan pertama tadi, terus kemudian Sultan Alimuddin itu ada di Sarimbatu, dan kemudian makam-makam lainnya ada di kompleks masjid atau Simudin tadi yang merupakan kompleks makam kuno. Dan juga tulisan-tulisan juga ada banyak, terutama sekali yang terkumpul oleh para penulis. Tentu juga seni budaya, peritarian, pakaian, makanan, dan juga gelar-gelar pidato, kemudian dayang atau penyanyi yang itu masih dipakai sampai sekarang, menunjukkan terah para bangsawan tersebut yang merupakan penggerak atau pemerintahnya pada zaman-zaman. Mungkin begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Joko, dan tentunya kita akan berlanjut bersama dengan pertanyaan selanjutnya dari Kak Awam terkait bersama dengan RRI Palagar Raya. Kita akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu terkait masih membahas ahli wahana, apa yang mungkin bisa dipertahankan dan tidak bisa dirubah menjadi ahli wahana dari kebudayaan itu sendiri. Apakah ada perbedaan atau kan ada beberapa budaya yang bahkan tidak bisa dirubah jadi ahli wahana.
5: Baik, terima kasih. Salam kenal dari saya, Mas Awan ya, Mas Awan. Begini ya. Jadi kalau dari budaya ahli wahana ya, dari misalnya tadi dari lisan ke tulisan, kemudian dari tulisan ke film animasi atau digital, itu memang kalau budaya itu tidak bisa diubah ya, kecuali memang ada skenario film mungkin bisa ya. Jadi misalnya cerita Nusa ya, saya katakan tadi ada cerita Nusa yang merupakan legenda di jembatan Tumbang Nusa yang sangat panjang, itu memang kan cerita Nusa itu ya. Jadi maupun dia secara lisan atau ditulis di ada buku atau mungkin digital, itu maknanya tetap sama, tidak mungkin berubah. Kecuali saya katakan tadi, misalnya saya tadi kan contohnya Layangan Putus ya. Kalau Layangan Putus dari novel ke film itu kan ahli wahana. Itu ada perubahan yang sangat signifikan ya. Misalnya kalau di novel itu kan nuansanya masih nuansa rumah, mungkin perkantoran atau apapun yang masih sederhana. Tapi kalau di film itu kan lebih berkaitan dengan hal-hal yang bersifat modern ya, misalnya di mall, di apartemen. Tapi kalau di novelnya tidak ada. Nah, itu kan ada perubahan. Tapi kalau perubahan ahli wahana dalam bidang sastra dan budaya itu sangat kemungkinan kecil akan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya tersebut, karena bukan ini ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang untuk ahli wahana ini memang boleh kalau ada beberapa hal-hal yang diubah ya, tapi kalau itu di novel atau ke film atau film ke apapun juga dalam bentuk lukisan atau apapun, tapi kalau dari dasar ahli wahana dari budaya itu sangat-sangat tidak mungkin diubah ya, karena nanti ada protes dari masyarakat itu pasti. Oh, ini kenapa ceritanya seperti ini dan seperti apa gitu ya. Jadi saya yakin kalau ahli wahana berkaitan dengan budaya atau manuskrip itu tidak mungkin akan berubah sesuai dengan apa yang ada ya. Misalnya tadi kan ada dari Tarakan ya, tentang misalnya sejarah. Nah, sejarah itu kan bisa juga dibukukan ya. Tapi kalau misalnya cerita tentang misalnya ada kegiatan budaya apa, itu kan bisa dibuat digital juga gitu ya. Tidak mungkin itu akan bisa terpupus atau apa hilang ya. Tidak mungkin. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah juga ada salah satu ya, misalnya karungut ya. Itu juga salah satu budaya. Itu saya juga sangat senang sekali mendengar itu, mendengar karungut sendiri. Gimana, bagaimana kita cara melestarikan? Tentu saja mungkin RRI juga salah satu, menjadi salah satu yang apa namanya harus berusaha supaya mungkin ada lomba karungut dan sebagainya ya. Itu dari saya ya. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga Kak Awan. Semoga pertanyaannya juga menjawab bahwa terkait ahli wahana ini juga masih ada beberapa kebudayaan atau bahkan tradisi yang memang sudah menjadi keseharian masyarakat yang harus didiskusikan gitu Bu ya. Makanya tadi dengan adanya perkumpulan bersama dengan 13 kabupaten dan satu kota ini untuk menyatukan satu ketentuan persepsi itu ya, tadi gitu ya Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Antusias yang begitu luar biasa di sesi tanya jawab kita kali ini, tapi sungguh disayangkan ketika waktu kita tidak cukup lagi untuk melanjutkan sesi pertanyaan ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan kedua narasumber kita yang begitu luar biasa hari ini dan juga memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait keingintahuan kita semua. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih dulu bersama dengan teman-teman dari Pesona Budaya Borneo hari ini, bersama dengan teman kita dari RRI Tarakan ada Kak Ervi yang sudah menemani kita, kemudian ada dari RRI Samarinda ada Kak Fendi yang sudah nemenin juga, dari Banjarmasin ada Kak Awan, kemudian dari RRI Dudukan ada Kak Wina, dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI kita semua. Dan tentunya dengan ini juga saya Anissa Umami mewakili seluruh rekan-rekan dari Pesona Budaya Borneo hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di edisi siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Siaran berjaringan Banjar Nusantara, Pesona Budaya Borneo, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Dan yang kulabari berita bahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD setempat terus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dengan meningkatkan pemahaman aparatur terhadap kewajiban perpajakan. Upaya ini diwujudkan sebagai melalui kegiatan kelas pajak dan juga edukasi pelaporan pajak instansi pemerintah, yang dimana kegiatan ini bertujuan membuat seluruh bandahara dan juga pengelola keuangan OPD semakin memahami tata cara perhitungan maupun pelaporan pajak sehingga pelaksanaannya tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian berita walau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Anissa Umami pamit undur dari ruang udara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Denkoi, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat tinggal latai. Salam sewujud karena nema lempang. Adil ketawa itu baca lamin kasar juga pasti ingat kaji bata. Arus, arus, arus. Dan ya Kula Pari, tentunya kembali lagi bersama saya Rizal di yang akan menemani Kula Pari semua di RRI Penempat Palangkaraya dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 nanti ya waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita sudah berada di dalam program Badengko ini ya, Kula Pari request lagu dangdut Indonesia. Dan tentunya buat Kula Pari yang mau request lagu dangdut boleh banget nih hubungi kita di nomor telepon studio 4 tentunya di nomor 0536323599, atau bisa juga melalui nomor WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811-5201-233. Dan ya Kula Pari juga bisa melakukan request melalui WA ya, barangkali sedang mager nih ya karena harinya wah panas banget. Bisa juga menghubungi kita lewat pesan WA, tinggal kirimkan saja pesan dan sebutkan mau diputarin lagu dangdut apa nih ya di sore hari ini. Dan ya Kula Pari terpantau belum ada yang bergabung, sembari menunggu nih ya ada request offline ya dari teman kita di studio. Judulnya dia minta lagu Cinta Merah Jambu dari Yuni Yunel. Dan ini dia Kula Pari, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.
1: Ayo yo.
0: Masuk link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya malam hari baru saja ada yang masuk ya tadi sepertinya ketika lagu sedang diputar ya. Dan buat kelapa hari mungkin yang tadi mencoba bergabung bersama kita dalam program Baling Koi sore hari ini bisa hubungi kembali nih ya kelapa hari ya. Tentunya buat kelapa hari yang mereka selagu dangdut Indonesia bisa banget ya hubungi kita di nomor telepon studio perempat tentunya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811 5201 233. Tentunya Baling Koi setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kelapa hari bisa request lagu dangdut Indonesia ya, apapun itu. Dan tentunya juga bisa mengirimkan salam-salam hangat buat keluarga, rekan kerja, teman, ataupun yang lainnya nih ya.

Dan yang keempat, bisa jadi yang masuk melalui studio offline ya, requestnya request offline, request langsung datang ke studio rekan kita. Dia requestnya lagu Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi. Dan setelah salam juga, salam hangat buat Kulapati, pendengar dari RRI Forum 4 Palangkaraya yang bisa bergabung nih ya dalam program Badengkoy di sore hari ini. Dan ini dia Kulapati, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saya Ben Nur Pangaribuan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya mengucapkan Dirgahayu ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Kota Palangkaraya semakin berkeren.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi

Ya kalau Pari kembali lagi di tentunya masih di RRI Perempuan Palangkaraya dalam program Badengko ya kalau Pari ya. Sepertinya tadi ada yang mencoba bergabung, tentunya buat kalau Pari yang baru saja mencoba menelpon bersama kita dalam program Badengko bisa menghubungi kembali nih ya. Karena Badengko hari ini seperti biasa kita sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan buat Kelapari yang mari ke lagu dangdut dan juga mengirimkan salam-salam sapa hangat ya, bisa menghubungi kita ya di nomor telepon studio perempat di nomor 0536323569 atau bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811-5201-233. Dan terpantau belum ada yang mencoba bergabung karena tadi sempat beberapa kali masuk nih ya Kelapari ya. Dan mungkin sembari menunggu, kita sambil puterin aja lagu dangdut pilihan teman kita di studio ya. Ada lagu dari Meggy Z. Wah, apa nih bilangin ya? Meggy Z dengan judul Benang Biru. Ini dia Kelapari yang mengucapkan selamat mendengarkan. Tentunya buat Kelapari yang mau request lagu dan mencoba bergabung, ya sangat lebih enaknya nih ya Kelapari ya, telepon setelah lagu diputarkan begitu ya. Ini dia Kelapari, kami persembahkan lagu dari Meggy Z dengan judul Benang Biru.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Ya gue Pak Fatih masih dalam perkembangan yang terjadi sore hari ini di hari sore hari hari Rabu ya, yang cerah ini. Wah, Palangkaraya terpantau lagi panas banget ya beberapa hari ini, Kuala Pari. Dan sepertinya tadi ada yang mencoba bergabung sama kita di dalam perkembangan yang mungkin tadi Kuala Pari yang mencoba menelpon ya, bisa telepon kembali dalam request lagu dangdut Indonesia. Tentunya Kuala Pari juga bisa sampaikan salam juga serta sapaan buat Kelapa Hari yang lainnya. Dan tentunya buat Kelapa Hari yang mau request lagu dangdut bisa nih ya, hubungi kita di nomor telepon studio perempat di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga ya di nomor 0811 5201 233. Sepertinya untuk nomor yang tadi ya, kita hanya open melalui WhatsApp ya, karena sedang ada masalah di nomor ponselnya. Dan Kuala Pari juga bisa menghubungi kita melalui pesan ya, kita juga buka di situ, tinggal disebut saja mau request lagu dangdut apa. Dan jangan lupakan juga salam serta sapaan Kuala Pari untuk Kuala Pari, rekan kerja, teman dekat, keluarga, ataupun yang lainnya. Dan tentunya Kuala Pari masih dalam program Badengku 10 menit sebelum jam 16. Kita sambil puterin ya lagu dari Adi Liandra dengan judul Bidadariku.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Eko, yuk cepat tapi Eko. Tuna cepat i.
2: Beda itu repot enggak sih? Ulang. Beda itu repot enggak sih, Sid?
3: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
2: Saling jaga, saling hargai.
3: Itulah kita, nilai yang enggak bakal lo temuin, Lang. Itulah kita. Nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
2: Jadi Indonesia itu bukan cuma nama ya?
3: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita. Lang, ada di sini, di setiap langkah kita.
4: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.

Ya kalau paling gubernur Kalimantan Tengah Agus Dian Sabran mendukung pelaksanaan deklarasi Akbar perang melawan narkoba yang akan digelar Gerakan Dayak Anti Narkoba dengan melibatkan sekitar 3.333 peserta di Bundaran Besar Palangkaraya pada awal Agustus 2026. Ketua GDAN Kalimantan Tengah Ririn Binti di Palangkaraya Selasa mengatakan deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Ia juga menjelaskan pelaksanaan deklarasi masih menyesuaikan jadwal kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional ke Kalimantan Tengah yang akan diharapkan dapat menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya juga deklarasi melibatkan berbagai unsur masyarakat serta menjadi rangkaian dengan peresmian posko terpadu anti narkoba di kawasan Puntun, Kota Palangkaraya. Ririn juga menyatakan pembangunan posko tersebut hampir rampung dan peresmiannya dijadwalkan bersama dengan kunjungan kepala BNNRI agar seluruh agenda dapat dilaksanakan dalam satu momentum. Demikian kelabar di Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Suara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Joko Paris sedang diputarin lagu dari Wawa Marissa dengan judul Gedung Tua. Dan tentunya kita masih dalam program Badengkoy di sore hari yang cerah ini di Kota Palangkaraya ya, Kulafari. Dan Kulafari bisa request lagu dangdut ya, tentunya tinggal menghubungi kita di nomor telepon studio 04 0536 323 5969, atau bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811 5201 233. Kulafari juga bisa request dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp, tinggal disebutkan aja mau diputarin lagu apa, dan juga jangan lupakan mengirimkan salam hangat buat Kulafari pendengar dari Perempat Palangkaraya. Dan sambil menunggu Kulafari yang lain untuk bisa bergabung sama kita, sambil diputarin ya lagu dari Wawa Marissa ini dengan judul Gedung Tua.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Ya, Kulau Pari masih dalam program Padang Koi di sore hari ini ya. Tentunya buat Kulau Pari yang mau request lagu dangdut ya, boleh banget hubungi kita di nomor telepon studio 4 ya, Kulau Pari seperti biasa di nomor 0536323569, atau juga bisa melalui nomor ponsel ya ataupun WhatsApp, panggilan WhatsApp ya begitu, di nomor 0811520133. Kulau Pari juga bisa mengirimkan request lagu dangdut Indonesianya nih ya melalui pesan WhatsApp, tinggal disebutkan saja mau diputarin lagu apa, dan jangan lupakan juga salam hangat buat Kulau Pari pendengar RRI Perempat Palangkaraya dimanapun Kulau Pari berada. Dan ya, Kulau Pari sesaat lagi sambil menunggu request lagu bergabung nih ya, karena dari tadi sepertinya baru 3 request ya Kulau Pari. Dan Kulau Pari juga bisa mengirimkan pesan singkat ataupun salam hangat buat rekan, keluarga, teman dan lain sebagainya. Dan ya, Kulau Pari sambil kita putarin lagu dari, wah siapa ini ya, judulnya Tanda Cinta. Ini dia Kulau Pari mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Ya Allah Pali, tentunya masih dalam program Badenko ya di sore hari ini bersama saya Rizaldi. Dan 15 menit sebelum pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, sebelum Badenko berakhir, tentunya kita masih buka ya kesempatan buat Kulap Pali yang mau request lagu dang Indonesia, boleh banget nih ya. Dan bisa menghubungi kita melalui telepon studio Pro 4 di nomor 053-632-35969. Atau Kulap Pali juga bisa menghubungi melalui WhatsApp ya, telepon WhatsApp ya begitu di nomor 0811-5201-233. Ataupun nih bisa menghubungi melalui pesan WhatsApp, tinggal disebutkan saja dengan siapa, dari mana, dan juga request lagunya mau apa. Serta jangan lupakan juga salam hangat bagi Kulap Pali pendengar setia dari Pro 4 dimanapun Kulap Pali berada. Karena kita masih tungguin ya sampai dengan pukul 17 sampai program Badenkoi selesai hari ini. Tentunya masih sempet nih ya, barangkali ada satu atau dua lagu yang mau Kulap Pali request untuk menemani sore Kulap Pali. Entah ngapain itu memang cocoknya ya, paling pas ditemani dengan lagu dangdut Indonesia di jam-jam seperti ini mungkin ya. Kulap Pali juga ada yang bahkan masih sedang bekerja, masih berketat dengan pekerjaan, atau sedang berkemas untuk pulang ke rumah, ataupun juga sedang ada di perjalanan mendengarkan radio, mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan Kulap Pali bisa bergabung bersama kita, bersama kami di RRI Pro 4 dalam program Badenkoi request lagu dangdut Indonesia nih ya.

Nah, untuk menghangatkan suasana sore di Kota Cantik Palangkaraya yang wah terpantau sepertinya memang sudah panas dari tadi nih ya Kulap Hari. Kulap Hari bisa request lagu dangdut ya. Untuk menemani sore Kulap Hari, barangkali ada yang dirasa mungkin kurang panas di sore ini. Kurang hangat ya begitu ya, atau juga ingin mendinginkan suasana menjelang maghrib, jelang malam tentunya. Ditemani lagu dangdut favorit Kulap Hari, barangkali juga ada Kulap Hari yang merasa terhibur oleh request lagu dangdut yang Kulap Hari request di RRT Perempat.

0: Dan ada yang menelpon ya, kalau Pari ya di detik-detik akhir kita angkat terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mas.
1: Iya, halo, Bang. Dengan siapa dan di mana nih, Bang?
2: Ini dengan Abang Mawardi di Bahan di Banjarmasin gitu, Bang.
1: Abang Mawardi di Banjarmasin, Bang.
2: Di Banjarmasin.
1: Oh, inggih. Iya, apa kabarnya nih, Bang?
2: Tepatnya di Marabahan, di Marabahan.
1: Oh, Marabahan. Oke, apa kabarnya Bang Mawardi nih?
2: Alhamdulillah baik. Ini acara apa, Mas?
1: Ini Badengko request lagu dangdut Indonesia nih, Bang.
2: Mantap. Ini masih sempat, Mas, requestnya, Mas?
1: Boleh, boleh. Masih sempat nih, Bang. 10 menit menjelang
2: ini
1: penutupan.
2: Sama dengan, ini dengan Mas siapa ini?
1: Dengan saya, Rizaldi, Bang.
2: Oh, Rizaldi. Mantap,
1: Inggi. Bang. Oke.
2: Okay. Ini pernah mendengar juga atau sama suara gimana? Mm-hmm. Kalau di radio Banjarmasin pernah, Mas?
1: Oh, kemarin dari RRI Banjarmasin sih, Bang.
2: Ah, makanya saya pernah dengar gitu.
1: Iya, Kak. Tapi
2: acara yang iya.
1: Tapi banyak pemainan aja di sana, Bang.
2: Yang dangdut yo, ya itu, Kak.
1: Ah, iya itu. Oke, apa kamu? Siapa di Banjar
2: mendengar gitu?
1: Familiar, Bang lah. Siapa di Banjar masih panas, Bang? Panas
2: juga, Bang. Kalau nya sempat ini lagu darinya Caca Handika yang judul lagunya itu yang judul lagunya Malam Penuh Rindu, Mas.
1: Caca Handika, Malam Penuh Rindu.
2: Malam Penuh Rindu. Ini, okay. Mas, salam-salamnya untuk semua aja sahabat budaya, perempat salam persaudaraan, salam berdasarkan dari Bang Mawardi di Marabahan gitu, Mas.
1: Inggih, siap Bang Mawardi.
2: Ini boleh, Mas? Marabahan. Ada yang nyambung boleh, Mas?
1: Ya, boleh-boleh, silakan nih, Bang.
2: Halo, Mas Jo, ini bergabung sama perempat itu
1: Palangkaraya,
2: Mas.
1: Iya. Ayo,
2: Mas Jo.
3: Iya, assalamualaikum, Bang.
1: Iya, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Jo dari Marabahan juga, Kak, Bang?
2: Dari Pengaron.
3: Pengaron, kawasan Martapura, Bang.
1: Kawasan Martapura, Inggi, siap, Bang. Apa kabarnya nih, Bang? Gimana cuaca di Martapura, Bang?
3: Nah, benar-benar saya cuacanya enak anu nih, cuacanya empuk kayak suara pian di sini nih.
1: Waduh.
2: ini lagu dangdut, Mas Jo.
1: Lagu dangdut Indonesia, Bang Jo.
3: Lagu dangdut ini judulnya Boneka Cinta dari Endang Maimunah.
1: Boneka Cinta Endang Maimunah.
2: Iya. Iya. Ini Mas Jo, kata beliau nih pernah, makanya saya kayak pernah dengar gitu. Emang benar sekalinya di anu, Mas. Siaran anu, Mas Jo, di perempat itu Banjarmasin gitu.
1: Iya.
2: Ini Mas. Boleh, Mas, Bang Jo mau minta foto perempat gitu.
1: Ya, apa tuh, Bang?
2: Ya, sebutkan mas.
1: Halo, Bang Jo.
2: Ya, sebutkan, Mas. Mas Jo mau minta nomor perempat.
1: Oh, nomor perempat di nomor telepon ya, Bang ya. Nomor ya, telepon. Nomor telepon area 0536 3235 969.
2: Itu, Mas, pelan-pelan, Mas, katanya Mas Jo.
1: Nomor area 0536 ya. 3235 969.
2: Ya.
1: Oke.
3: 369 ya.
1: 3235
3: ya.
1: 969. Oke, sudah.
2: Berarti ini siarannya, Mas, mulai jam berapa, Mas?
1: Kita Badengko setiap hari nih, Bang, di jam 3 mulainya sampai jam 5 sore, Bang.
2: Berarti kalau jam 3 di tempat saya ini jam 4
1: Wita.
2: Inggih. Jam 6
1: gitu. Inggih, sampai jam 6 Wita. Nah,
2: berarti ini, Mas, selain ini, Mas, jam berapa lagi siaran, Mas? Malam hari siaran juga?
1: Malam ulun sampai jam 8 WIB, Bang.
2: Nah, maksud Abang ini untuk requestnya, jangan requestnya jam berapa?
1: Iya, requestnya itu, Bang, di jam 3 WIB sampai jam 5 WIB, request lagu dangdut.
2: Kalau yang lain?
1: Kalau yang lain itu, kalau request popnya tuh di Pro 1 sih, Bang. Pro 1.
2: Oh, Pro 1 ada juga. Request ini pop. Bisa, Mas, menyebutkan nomor Pro 1, Mas? Kita minta, Mas.
1: Waduh, nomor Pro 1. Aduh, kada mencatat.
2: Kayak bisa, Bang, ya. Nanti aja.
1: Ih, kada catatannya lagi, Bang.
2: nanti kita minta sama teman-teman.
1: Iya, oke, okay, siap, Bang.
2: Ini makasih banyak, Mas, ya, atas waktunya, Mas, ya.
1: Inggih, terima kasih. Yo, ulun.
2: Nanti besok hari kami bisa masuk lagi ke acara Pro 4.
1: Inggih, siap. Siap, ulun tunggu, Bang, lah.
2: Ayo, makasih dulu Bang Mardi dan Mas Jo. Balik dulu, Bang.
1: Ini siap
2: hati-hati. Pulang ke Pengaruh, ya.
1: Oke, siap. Hati-hati di jalan, Bang.
2: Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang Mardi dan Bang Jo.
0: Ya kalau mari baru saja masuk ya penelpon kita dari kawasan Kalimantan Selatan ya, request lagu dangdut. Dan untuk mempersingkat waktu ya kalau mari, sambil saja kita putarin ya lagu yang request pertama tadi Bang Mawarti, requestnya dari Caca Andika dengan judul Malam Penuh Rindu. Ini dia kalau mari, yang mengucapkan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk awali dengan diudaranya lagu tadi ya, dengan mendengarkan lagu tadi jadi penutup kita dalam program Badengkoy di sore hari ini. Tentunya Rizal diucapkan terima kasih kepada Kulapari yang sudah bergabung dari tadi ya, dari jam 3 setidaknya ada 4 atau 5 penelpon ya. Oh bukan telepon, 4 atau 5 request. Di antaranya terima kasih kepada Kak Putri, Kak Nisa, kemudian ada jauh-jauh juga dari Bang Mawardi dan Bang Jo yang ada di Marabahan dan juga di Martapura. Ditunggu kehadirannya lagi di RRI Putra 4 Palangkaraya ya, dalam request lagu dangdut setiap harinya di jam 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, ataupun di program-program lainnya yang bisa dihubungi karena ada interaksi dengan pendengar RRI tentunya. Dan Kulapari juga Rizal diucapkan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan selama mengampu program Badengku ini tadi. Dan jangan kemana-mana Kulapari, karena sesaat lagi kita akan memasuki program Info Budaya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, Bupati anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Sutik, pengawasan yang optimal diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi yang dapat merugikan petani. Ia juga menilai potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi masih terbuka di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Sutik juga mengatakan salah satu praktik yang kerap terjadi ialah pupuk bersubsidi dibeli dengan harga subsidi, kemudian dijual kembali kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga tidak lagi dimanfaatkan oleh petani yang menjadi sasaran. Ia juga menambahkan tindakan tersebut tidak hanya merugikan petani tetapi juga mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pupuk untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Dan demikian kulapati berita malam pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
3: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
4: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
5: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Yo, Lapari, selamat sore dan tentunya selamat datang ya di program Info Budaya kita di sore hari ini, hari Rabu 22 Juli nih ya, 2026. Dan ya, Lapari, program Info Budaya ini merupakan ruang yang menghadirkan beragam cerita tentang adat istiadat, tradisi, dan juga kearifan lokal dari seluruh penjuru Nusantara nih ya. Dan pada edisi kali ini, Lapari, kita akan memulai perjalanan budaya ke Pulau Jawa, tepatnya untuk mengenal tradisi Merti Desa. Dan apa itu Merti Desa? Merti Desa ini merupakan tradisi yang masih dilestarikan di berbagai daerah di Jawa sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi, keselamatan, dan juga kehidupan yang harmonis di lingkungan desa. Menjelang pelaksanaan tradisi ini ya, Kulapari, masyarakat biasanya bergotong royong untuk membersihkan jalan, mata air, tempat ibadah, dan juga fasilitas umum. Setelahnya akan dilanjutkan dengan doa bersama, pertunjukan kesenian daerah, hingga penyajian makanan tradisional yang dinikmati bersama dengan seluruh warga yang ada. Dan Kulapari, yang menariknya adalah Merti Desa ini bukan sekedar acara tahunan ya. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan. Nilai gotong royong yang tumbuh dalam tradisi ini menjadi warisan budaya yang tetap relevan di tengah kehidupan zaman now ya, kalau kita bilang. Dan ya, Kulapari itulah salah satu contoh bagaimana budaya mampu menyatukan masyarakat melalui rasa syukur dan juga rasa kepedulian. Setelah ini, Kulapari, kita akan melanjutkan perjalanan budaya kita ke wilayah timur Indonesia nih ya, untuk mengenal tradisi yang menunjukkan eratnya hubungan manusia dengan laut. Tentunya tetap bersama kami RRI 4 Palangkaraya dalam program Info Budaya. Tapi nih ya, Kulapari, sebelum itu kita akan sesaat sejenak nih ya, bergabung bersama dengan RRI 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran menjelang waktu maghrib dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami informasikan juga waktu maghrib, waktu azan maghrib di Palangkaraya dan sekitarnya adalah di pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Dan ini dia, Kulapari, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Yuk lupa bahasa kita ikuti bersama dengan RT Pro 1 Palangkaraya, kemandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kelapari yang menjalankan. Dan teruntuk ya buat kelapari yang mungkin barangkali ada sedang berada di jalan, tidak ada salahnya untuk menepi sejenak, cari masjid terdekat dan langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena ibadah yang terbaik adalah ibadah yang tidak kita tunda-tunda. Dan tentunya kita kembali lagi Kulapari dalam program Info Budaya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Jangan kemana-mana Kulapari, karena setelah ini kami akan sajikan ya tradisi Mane'e nih ya. Tentunya setelah yang satu ini Kulapari.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yuk, kembali tentunya. Terima kasih masih setia bersama kami dalam program Info Budaya kita hari ini. Jika tadi nih ya, kita telah mengenal Marti Desa sebagai tradisi yang memperkuat kebersamaan masyarakat, kini kita bergeser ke Pulau Talaut nih ya, Kuala Pari ya, yang ada di Sulawesi Utara, untuk mengenal tradisi unik bernama Mane'e. Nah, jadi Kuala Pari Mane'e ini merupakan tradisi menangkap ikan secara bersama-sama yang dilakukan dengan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebelum prosesi dimulai, masyarakat terlebih dahulu menentukan waktu nih maksudnya ya, yang tepat, dan juga memastikan kawasan laut yang digunakan telah cukup lama tidak dimanfaatkan. Dengan cara ini, populasi ikan akan tetap terjaga dan juga hasil tangkapan dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dan saat hari pelaksanaan tiba ya, warga akan bekerjasama memasang tali yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda untuk menggiring ikan menuju kawasan tertentu begitu ya. Dan menariknya nih ya, Kuala Pari, kegiatan ini kemudian dilakukan tanpa merusak terumbu karang maupun habitat laut yang ada di dalamnya. Setelah hasil tangkapan ikan dibagikan secara adil, masyarakat pun berkumpul dalam suasana penuh syukur dan juga kebersamaan. Tradisi Mane'e ini mengajarkan ya kepada kita bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa mengabaikan kelestariannya. Nilai kebersamaan, disiplin, dan juga penghormatan terhadap alam menjadi pesan penting yang masih relevan sampai sekarang nih, Kuala Pari. Dan ya, dengan demikian perjalanan budaya kita hari ini, semoga kisah-kisah ataupun informasi tadi bisa menjadi pemberkaya ya wawasan kita, dan juga tentu menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Dan sampai jumpa pada program Info Budaya berikutnya, tentunya tetap di RRI Perempat Palangkaraya Kuala Pari, karena setelah ini masih akan ada sajian menarik di sini.

Yo, global pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah bersama dengan Bank Kalteng terus memperluas inklusi keuangan masyarakat dan menguatkan akses layanan perbankan di wilayah pinggiran. Melalui pembukaan pelayanan kantor cabang pembantu atau KCP Bank Kalteng di Kelurahan Kalampangan, Kota Setempat, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini di Palangkaraya pada hari Rabu mengatakan kehadiran KCP Kalampangan menjadi langkah strategis dalam mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Zaini juga menjelaskan Kelurahan Kalampangan dan wilayah sekitarnya memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, terutama pada sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perdagangan. Karena itu, ketersediaan layanan perbankan yang mudah dijangkau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya juga, keberadaan KCP tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan perbankan, mulai dari transaksi keuangan, pembiayaan usaha, hingga produk-produk perbankan lainnya yang dibutuhkan pelaku usaha maupun masyarakat umum. Pada kesempatan yang sama, Bank Kalteng juga menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial berupa CSR kepada pemerintah Kota Palangkaraya sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dan demikian kelaparan Berita Malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Masuk MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Pati selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Pati, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, Kulapa Hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya Kulapa Hari, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Kabar Kutak Itak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Wuih, Mak! Punah ayah sindek lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Eh, aku punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itak.
2: Kai au.
3: Ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Itak jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dengan 6,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya, yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: Literacy, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
5: Mengenal ritual unik di Indonesia.
6: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Inilah 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapa Ari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Ya, Kelapa Ari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kulapa Ari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kulapa Ari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kulapa Ari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

Ya, Kota Pati, pemerintah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah memastikan akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan bencana kabut asap di wilayah setempat. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya Hendrikus Satria Budi mengatakan kejadian karhutlah tidak terlepas dari unsur kesengajaan sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan Polresta Palangkaraya untuk menindak pelaku pembakaran lahan. BPBD juga melakukan pelacakan lokasi kejadian dan mengerahkan data pendukung kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses penindakan. Dia juga menerangkan sebagian besar wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini akan merupakan lahan gambut yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau seperti saat ini. Apalagi berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya memasuki musim kemarau sejak Juni dan berlangsung hingga beberapa bulan mendatang. Demikian Kulapagi berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, selamat pagi, selamat malam, dan selamat datang kembali dalam program Pesona Kalimat Modern malam hari ini ya. Yang dimana program yang mengajak kita menikmati kenangan musik tradisional sekaligus mengenal nilai-nilai budaya Kalimantan Tengah yang terus hidup hingga sekarang. Dan kembali saat ini kita sedang mendengarkan Karungut ya, dari Hendra Rungan ya, dengan judul Karungutnya Parawai Darung Bakena. Dan malam ini juga kita akan membahas sisi lain dari Karungut yang mungkin belum banyak diketahui. Selain menjadi hiburan ya, Kulapari Karungut juga berfungsi sebagai media nih ya, untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Dan dahulu sebelum informasi mudah ditulis atau direkam ya, banyak kisah tentang perjalanan hidup, semangat perjuangan, keberhasilan panen, hingga perubahan zaman disampaikan melalui syair Karungut. Dan tentunya melalui lantunan yang indah ini, para pengarang Karungut merangkai cerita agar mudah diingat oleh masyarakat. Karena itu juga setiap syair bukan hanya memiliki nilai seni nih ya, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan mengenai kehidupan sosial, adat, dan cara pandang masyarakat Dayak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan kini Kulafari banyak pegiat budaya yang mulai mendokumentasikan Karungut dalam bentuk rekaman audio, video, hingga arsip digital agar tidak terkekang ditelan oleh zaman. Dan upaya ini menjadi langkah penting untuk memastikan generasi muda tetap dapat mengenal warisan budaya ini. Nah, Kulafari, setelah ini ya, kita akan melihat bagaimana Karungut terus berkembang melalui kreativitas generasi muda, tentunya tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur sebelumnya nih ya. Dan ya, tetap bersama kami Kulafari dalam Pesona Karungut Modern edisi malam hari ini.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ya, kalau pada tentunya terima kasih masih setia bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya dalam program Pesona Kalungut Modern malam hari ini ya. Jika tadi ini ya, kita telah membahas Kalungut sebagai media yang menyimpan jejak sejarah masyarakat Dayak, dan kini kita melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya regenerasi seniman Kalungut di Kalimantan Tengah dalam perkembangan industri kreatif ya. Dan ya, kalau pasti semakin kita lihat ya, kalau sebanyak anak muda di Kalimantan Tengah yang mulai mempelajari Kalungut melalui sanggar seni, komunitas budaya, hingga kegiatan ekstrakurikuler di sekolah mereka. Mereka tidak hanya belajar teknik bertutur dan juga olah vokal ya, tetapi juga memahami makna setiap syair agar pesan yang disampaikan tetap sesuai dengan nilai budaya Dayak. Dan yang menariknya nih ya, Kulapari sebagai generasi muda yang juga mulai memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan Kalungut kepada masyarakat yang lebih luas. Penampilan mereka diunggah melalui media sosial ya, media digital, kemudian dipadukan dengan visual yang menarik tentunya, bahkan dikemas dalam pertunjukan yang mampu menjangkau penonton lintas generasi. Hal ini tentunya menunjukkan ya bahwa pelestarian tidak harus berhenti pada menjaga tradisi aja nih ya Kulafari, tetapi juga perlu diiringi dengan inovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang sekarang. Selama nilai, bahasa, dan juga pesan yang terkandung di dalam Kalungut tetap dipertahankan, seni bertutur ini akan terus hidup sebagai kebanggaan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Dan Kulafari, semoga semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk mengenal, mempelajari, dan juga mengembangkan Kalungut. Karena budaya akan tetap lestari apabila terus diwariskan, dipentaskan, dan dicintai oleh setiap generasi. Tentunya Kulapati tetap bersama kami dalam Pesona Kalungut Modern malam hari ini, di mana tempat tradisi dan juga kreativitas bertemu dalam harmoni budaya Bumi Tambun Bungai. Untuk melanjutkan ya, masih dalam program Pesona Kalungut Modern, sambil diputerin ya Kulapati ada Kalungut dari Novi Jutuh dengan judul Penyang Itah Belum.

0: Coto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Coto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Coto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Coto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Coto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.
1: Ya, kalau baik kurang dari 10 menit menjelang waktu pukul 8 ya waktu Indonesia Barat, dan artinya saya Rizaldi telah menemani Kula Pari kurang lebih 5 jam ya, dari pukul 15 tadi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya Rizaldi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pari semua, dan Rizaldi juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama melakukan siaran di RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan setelah ini Kula Pari akan ada program kesenian daerah seperti biasa di Rabu malam, tentunya bersama rekan kami ada Kak Suneta setelah ini. Dan ya, Kula Pari untuk menutup kebersamaan kita bersama saya Rizaldi, sambil diputerin ya lagu dari Yeti Miri dengan judul Intihan Atei.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Ro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Selamat malam kelapa hari. Dimanapun Anda berada, tabe selamat lingguna latai, salam sehujud karenda melempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Apa kabarnya di malam hari ini kelapa hari? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas, baik yang masih bekerja dengan ataupun yang sedang beristirahat di rumah ya, maupun yang sedang menikmati perjalanan malam. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas malam Anda di Perempat RRI Palangkaraya. Tentunya malam hari ini kulapa hari kami temani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, langsung saja di malam hari ini sudah bersiap-siap di studio drama LPP RRI Palangkaraya, tim kesenian daerah Kalimantan Tengah, Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah akan mengisi program kesenian daerah Karungut ya di malam hari ini langsung untuk Anda. Ya, langsung saja berikut ini ada Ibu Enun dan kawan-kawan berikut ini untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Ya, selamat malam, selamat tasundawinai tawang malam tu, ya tiwang acara kesda. Tapi selamat lingun alatai, salam sujud kerendem lempang, adil katalino bacuramin kesaruga, basengat kajubata, arus. Ya, sundaw tinaita, ya te wang acara kesda, ya te siaran kesenian daerah, ya te Karungut. Jadi lalu sike setiap alem Kamis, yaitu pada jam hanya sampai jam jalatian telupuluh. Aku hendak menabe kula babuhan, mudahan ita huras huang keadaan bariga sehat biti bereng ita, terutama akan penggemar Karungut, jadi tegak mehining aw siaran ike hang malam tu. Aw selu berikan empara, aku hendak menabe helu, yaitu terutama akan penyiar ike, yaitu akan ike Sonita atau Nyai. Selamat malam ken. Mestihina kan operator ike yete aken ike Robi ben due OB. Selamat malam. Semoga ita uras berigas uras huang alem tu. Dan aku selu bara yete jaga belinga jepekena tu. Ha haru rumah kia amping gua ngadari Palangkaraya. Tahi dia babala bau mata. Yete andiku Kartidi abi hetu te uras kawan andi ke eventulah eh kawan akeng ko kawan isu ko abi aku uji tembakas sembelah itu bila hunjun to jatun dia bahanyi ewen nembakas ada pewen pun aku bakas bare ewen eh. Jadi aku renyut ewen uras kawan andi ku kawan akeng ko nah. Dan ita nak menyeneh je Karungut yete bara Kartidi yete jangan judul bayi kubu ndo nah bayi kubu tumbang rekumpit mada salah lah eh, ciptaan yaitu ciptaan We Dumit yaitu Bapak Jagau Hurante mungkin Bapak tu jadi tahi melihita yaitu puji aku bakawal dengan ke huran mengerungut ke rekaman melai Banjarmasin huran metu nyelu hanya puluh epat aku bakawal dengan bakas te nah, jadi itu anak nyanyi je Karungut helu selu beraku menabe kula bebuhan itu anak nyanyi Karungut bara parintah Kartidi yaitu dengan judul Babi Kubu Tumbang Rekumpit silakan.
2: Selamat sesundau, pari-pari semendiai, ije huang Kalimantan Tengah, terutama huang daerah Ketingan. Aku tahu kita sama-sama melestari Karungut kita kilau malam tu. Aku memang jarang ngerungut, tapi itu menyumbang Karungutnya mungkin sesumbang-sumbangnya. Menyampai akan pahari cacah ini biasa uang Palangkaraya itu aku tahu mahining Karungut ajongko Kartidi uang kemarin tu dan seluruh ya penggemar-penggemar Karungut se Kalimantan Tengah tu kita lagu selawe helu kalau nyanyi nah jadi selawe helu karenda je lagu anu
1: diji ya suka dengan Karungut uang kemarin tu Kartidi hendak ngenderang

0: hati di yete dengan judul yete bawi kuwu tumbang rakumpit. Nah, tege muntah ma narai ma nyeneh kisah hurante bawi kuwu te lubawi je yo legenda hurante bawi bahalap kisah te hurante lah baku aragin baku te datu belah huma ku te kisah te aku ma abikut puji nyeneh kisah lu bakas kia au kisah bawi kuwu te bihinte ngahana indu bapa tulak anu muhun berhuma bulu berhuma menindu bapa tulak begawi tulak malan tapi langgar abi mea belasut tau biti bereng melahuma na muhun mandui kehanda kate guang batang danum te tapi akhirnya inyambar awi bajai kute kesah hatilah jadi nyambar awi bajai jikau ewen buli barana menggau ia jatun melai huma akhirnya te ewen jek lewu kute lah menggau ia lah sehingga kakak te sampai tulak keremengan asal anu te lah kesah te tentai tantiru pun kayu pun baner hingga ia menupi yo. Amun ikau tahu anu ke narai mumpan anu te ku ma mumpan bajai te apa anu tapi kau elak ke pateye bajai te mendinu tapi akhirnya langgar padahal andi te dia mate bi kubu te sebenarnya te malah kenain bajai te ku te okey sah belum itu ma awi ye ma munu bajai te sehingga bayi kubu te umbak kia kena puno dan akhirnya mate ku te lah kisah te lah jadi aragin legenda itu dak aku tidak ketawa kia en bujur dia au ku te nah, belaku maaf dengan je ulu je istilah je ketawa nulu bakas di pasti ketawa itulah kisah tu aragin legenda ku te au cerita bayi kubu te isut ya ku nyerita kegiatan lah selamat malam akan pahari yaitu sanger kombin sanger kudamin itang selamat malam sanger lah matena selamat malam pahari enun monitor tuh yo yo selamat malam kia pahari Krishna Nigam lah terima kasih jadi menonton dan kita jadi menyanyi hijik yang aku rungut yaitu para pahari takar pidi selu para pahari ke titik surya ini mengerungut aku hendak menabe yaitu akan kula jelahan kula bubuhan yaitu dia menyanyi aku rungut ike itu aku siaran ike itu terutama aku hendak menabe yaitu akan Bapak Guntur Telajan yaitu dia melai huma mungkin dia ada oli mohon alim tu herahlah yang tiga kabar retik pembina itu Jatun, oh Jatun kabar, mungkin ia deroh lah. Selamat malam Ipa lah, semoga mas, ya semoga berigasi. Mesti akan Bapak Ita, dia tende-tende ke menyewut akan kari penggemar tu lah. Awi pun ajikas di TIJ, menyeneh kerungut ampi lah. Kadang-kadang top benyem, kadang-kadang jat, anu, tege ampi ben lembut. Selamat malam Uras, akan kakak Paitan Rita, mati akan Indo Oneng, Bapak Oneng, kita gitu, huang kue bebe melai, selamat malam Uras, semoga kita Uras berigas. Kutik akan ke kawan pahari sama diai, yaitu kita gitu, huang grup sanggar tu, yaitu Igot, Mangge, yo, Munding, Todon, Kini, Seniati, Nunut, dan selanjutnya bebe kita gitu, huang itu jadi hadir, tege kartidi, tege jadi hadir melai itu. Mestinya akan pahari ugu. Nah, ya tu kare tu nonton terakhir ya tu nonton kare biasa ya tu. Ha, nak lepas harus nonton dah selamat malam lah pahari ugu melai tewa ya tu asal. Dia aku tawa belaku haji kamelai. Ya selamat malam Uras kan pahari semendiai aku dia tu nyebut TJ perije bang tege lu nate menyuhum nyenggol dia dak bingat ara. Kekawalan kia. Aku tu menyenggol ratailah bara sampai jeti. Ji suka dengan kerungut. Aku dia tu nyebut TJ IJ ara bidak aku tawa. Mun ketu nonton nah harung kunulis ara harung ku ketawa lah. Dan itu hendak nyanyi jeh naik rungut ya teh bahari bara pahari ta titik surya yaitu bara tewah ke awasal ya itulah bara tumbang anjir yaitu pernah setia sama sinde baju bahandang labung bahandang kerudung bahandang untung dia sepapai itu bahandang ya babile mampir selawat tu aja
1: ya yolah
0: uras bahandang yo ya bahandang teh berarti kan berani gote lah
1: yeah.
0: Pantang mundur
1: pantang menyerah
0: pantang menyerah ya tanaknya nih jek rungutin aja teh bara pantai titik surya itu dengan judul manabe Andi Kaleka Huang ciptaan NN ya auto
1: aku ya, terima kasih
0: yaudah anaknya ibu
1: kesempatan ya, jek akang kemarin tuh saya lu beraku ngarungut tu, aku menabe helun akan seluruh guru-guru SDN Jamin Penarung dan akan seluruh kia guru-guru sekota Palangkaraya. Dauli ku nyaut ije, pai ber ije. Mati akan anakku melai Depok. Mudah-mudahan anakku tu sehat berigasi. Dan mudah-mudahan anakku tu mbak lomba karung lomba bahasa Inggris melai balik kareh dinon kia juara anak lah. mamah mandoa barake jawi. Akan kakakku ije indo atin melai rumah sakit metutu, mudahan kakakku tu sehat barigas kia. Mate akan indo budi melai lewu sigi. Akan keluarga aku je melai kuala kurun, mate akan keluarga aku bebe kalau kak melai bara a sampai jet jauh ku ije menyewet kia lah. Mate akan penonton di TG Melai TikTok dan TG Melai Facebook ya. Dan judul karungutku tuh ya temana B Andi Kaleka Huang ciptaan NN. Karungut tuh kiriman lah. Buhen kiriman sebenar tuh hatue jeung karungut tah. Awi akan melatih kambang ampi lagu tuh. Selamat mahining, selamat menyeneh.
0: Kan kakak anu ya jaga udah.

Yo nyampai Ewi Parinta Titik Surya yaitu dengan judul Endau Manabe Andi Kaleka Huang. Oh memang tujuan kerungut teh yo akan lu jeung rungut ah yo ihat aja nampa jeung NN teh ja penyebut tarai kira kata lah yo. Jadi semoga uras terhibur lah nyanyi kerungut teh. Aku dia tuh mah narai memperjemah aku kerungut teh. Pokoknya aku teh terharu dengan nano teh, dengan melatih kambang teh dengan Andi teh. Ha, aku teh ya wano teh lah. Aku inti ya teh. Ha. Oh, itan aku nak menabeh helu, sehelu baraken ke Januar, yete aku nak menabeh na, yete akan pahari sama dia. Jinabe ku tu jite-jite tiap minggu lah. Heeh, ge jatun beken ja aku tawan arah aku ke kare arah ku ku kamera da aku tawa. Heeh, di beken teh jadi nyebut beraa sampai jia tendau ni urang kana ya ben. Heeh, jatun ti belihi teh. Eh aku nak menabe yete akan tetangga aku tu lah. Yete mama bapa Heri minando Heri semoga minando e berigas nak menue tu pernah penggemar kerungut kya. Ya mun jatun ti halangan ku pasti ku mahini kerungut dan menonton mela FB. Pasti nai akan kanda ku indudean bepedean kita ge Huang Bukit Raya Epat. Nah semoga andue kya tau terhibur dan andue kya tau sanang hining au kerungut tu andue pun bujur penggemar sejati ku ngunda tena. Dan akan Bapak Erik Ndu Erik ya ite kanda pasusi Indu Susi Indu Indah Indu Hayu semoga iwen urus mihini au siaran ike hong malem tu dan akan seluruh yaite akan lingkungan telu Huang Bukit Raya teh yaitu gereja Bethlehem Bethlehem teh mben jan nyenggol ikai ku maka kawan no da aku bingat aku ang jadi tu nyebut ku orang ketun bara a sempajet ya itulah yo terutama minando dona di tege ku manyeni hakrungut ben da nyenggol aku ken ku yaitu ku nyenggol minak lah.

Mata kan je beken te. Uras ta sebut lah. Semoga ketun uras senang barigas nyene au kerungut ike huang hamalem tu. Yo. Oh, sementara event tu tege teru gawi biar bela puting hete. Anak iku jemnye wota. Sementara event tu siap-siap. Yo, emang macapi menyiapkan kecapi gandang.

0: Terima kasih.
1: Saya rupa tende. Kutai aku rungut jadi nyampai awi yete akinta Januar esu Januar jadi ini ano te ano pari ano kanda simpun esu tengah rungut ciptaan mute lah jadi uras lepah gawi jadi karungut ah posisi jemain musik tetapi lah ialah pindah-pindah aku selalu bara mengarungut aku anak menabe. Terima kasih akan Mina Indudona, yaitu Mursiana Edon Eluntung. Aku Mina Indudona, terima kasih. Duankan huma tas oleh-oleh bara Jakarta. Oku, terima kasih Mina. Jebu kedua Mina lah. Tiga oleh-oleh hao. Oh, aku nak menabeh hinda yete kula jelahan yete ge hadir hong minggu jelalu tu teh are na telam andi kula miang andi kulili maste hinda Ahmad Fandi Yan Turjo Sadur Yusinta Kuri Indu Jepri Edo Krisno Neni Guste Limbat Limbat bersai tebu na teh pekarilah Limbat sai tebu Mete Yatriana, Tewah, Gunung Mas, Ugu, Tewah Kya, Gunung Mas Kya, Uras Epi, Mete Alpuja, Paharin Titik. Kueye ketun jatuh nonton nampi hindai minggu jitu. Semoga ketun ora suang keadaan berigas lah. Tuhan selalu memberkati tahu rasa dan selalu narai konita dilindungi. Supaya ita wang keadaan berigas sehat urasa lah. aku tu hendak cuba mengarungut tindai lah masa mendengnya aku tu kya yete aku hendak mengarungut patiru anak aku sendiri tu lah ciptaan yete almarhum bapak Sersua lah jadi tahian

kun nak manabe yete akan umai atau induk ko hong tegehong tumbang terusan akan kerekawan ani tunda pahariku ditegehong lewu tumbang terusan akan impu ko kepuas semoga ewen urus mining dan berigas ura sehat berbahagialah kutei nah jatuh na sewu tendai nenek kunak mulang yete kunak ngerungut patiru anak ciptaan yete almarhum bapak ser

dawa krungu tibetawi kanda ike enon pansen ya, dia tu memang

0: umur berikas halajur. Amin. Jite tinggal itu nakin lah. Atau Andi kenal aku dengan te. Mesti naik akan Pipitriani Maji. Terima kasih jadi menonton. Selamat tasundau itah melai FB itu lah. Dan kute aku rungut ke tendau lah. Ayo waktu kita masih isa 15 menit era lah. Kita langsung menyeneh je ke rungut ina yaitu barapa hari ni tah Ilok El Hani. Ayo pemusik, jangan duduk dulu.
1: Ya, sementara pemusik ke Aska dengan Pak Rita Kartidi mihap-mihap helok lah ngore-ngorehon. Ya, ya. Aku hendak menabe akan umai JTG melai lewu tahwa pendahar Bukit Gelagah dan tanda pahari anak akhir ni JTG melai lewu uka tau tahibur mahining siaran kasda huang hamalem tu. Kalau TK akan Indokarya anak JTG melai huma uka tau tahibur kia akan bapa akan Indodoni Ewen Minan Diaya akan seluruh anggota jemaat GKI Wanggeleon ni JTG Mahining Sarani Kai Hamalem tu jadi ahli kunyati je perije. Selamat Hamalem, selamat Mahining karungut kutuh yete manabe anggota sanggar karungut dan deder guru-guru. Laku dap ka? Pohen nang ateka? Enah. Nah. Ya. Yo kare ye tel-telo. Tel-telo ka?
2: Tel-telo ya.
1: Ya.
2: Tuh.

0: Iya, pandai iset kan. Kurang pandai iset. Pandai iset aja.
1: Ya.
0: Lala, ya, coba. Coba. Jonjo. Pemohon dai iset.

kayao krung teh. Uras kana sewut, akan amin ke mengata. Nah, jadi ketun je kana sewutaran ketun teh amun yo ike sebagian jadi tege hong dari itu. Jadi jadi ati hong dari itu harus dumah ye teh. Jadi kena teh hau teh. Yo. Yo 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Waktu kita masih tege 5 menit aku anu penyiar ke itulah. Jadi semoga kita huras terhibur dan dengan berakhir au deder tukare lepah ke au serani ke Huang Hamalem tu semoga naraji nyampai ke Hamalem tu tau akan penyang belum itah lah terutama au kerja au kerungut te dan amun tege kare kutak panderi ke jisala ike berlaku ampun maaf dengan kare penggemar kerungut dengan kare yete jit kula babuhan mina mama tambi bue anak kaken anak esu jite game nyene oseran ike lah dan ike menyebut kia selamat hamalem selamat hambilang hasundautina ita huang minggu rehian huang

0: dengan biti bereng itu aja berigas. Amin. Ada rezeki itu indah.
1: Ya, okay, amin. Ya.
2: Ita. Terima kasih Pak Rismandia jadi menonton Wang FB itu, semoga kita nyi nonton turas nyon rezeki arek lah. Batuah merezeki. Rigas biti bereng. Amin.
1: Ya, pelak.
2: Selesai lah. Selamat bilang.
1: Penggambar lah. Kena sekarang dah boleh nah. Banyak. Wah, kena yena mabuk.
3: Lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang
4: minum mama pari-pari samandiai. Kelau telah au kesenian daerah Karungut Kalimantan Tengah Wang Hamalem tu. Jadi kita sama-sama menyene, mudah-mudahan tau terhibur dan kita untuk menyene kia Wang Dorabu Harian Kare. Awi kesenian daerah Karungut rutin ita laksana dan ita rutin kia menghibur kelau pahari Wang setiap andau Rabu Hamalem lah. Nah, kelau pahari itu tadi ya, senian daerah Karungut untuk Anda semua, semoga bisa terhibur. Jangan lupa di Rabu depan bergabung kembali bersama kami untuk mendengarkan siaran Kesda Karungut. Oke, kita akan lanjutkan program berikut ini untuk Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Perompat RRI Palangkaraya akan menghadirkan sesaat lagi untuk Anda lagu-lagu daerah Nusantara tentunya dalam rangkaian

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada konten media sosial.
2: Kabar Kutan Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Una hayal sinde ilah. Ika umah ining radio jikau, na.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege jadi.
3: Yelah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
3: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
2: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Kulo pari Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda satu informasi terkait pesona Nusantara, dan kita akan menuju ke Manado nih, Kulo Pari. Ada yang namanya tradisi budaya Manado itu Mapalus ya, merupakan semangat gotong royong masyarakat Minahasa, Kulo Pari. Berbicara tentang budaya Indonesia, setiap daerah itu selalu memiliki nilai luhur yang menjadi pegangan hidup masyarakatnya. Salah satunya datang dari kota Manado dan wilayah Minahasa, Sulawesi Utara, Kulo Pari. Di sana terdapat sebuah tradisi yang hingga kini masih dijaga, yaitu Mapalus. Mapalus ini bukan sekedar kegiatan saling membantu ya, tetapi juga merupakan filosofi hidup yang mengajarkan kebersamaan, kepedulian, dan juga tanggung jawab terhadap sesama. Nah, Kulo Pari, pada zaman dulu nih ya, masyarakat Minahasa menerapkan Mapalus ketika mengolah sawah dan ladang. Warga akan berkumpul membantu satu keluarga menyelesaikan pekerjaan. Kemudian secara bergiliran mereka membantu keluarga lainnya. Tidak ada upah yang menjadi tujuan utama. Yang ada hanyalah rasa kekeluargaan, saling percaya, dan keyakinan bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Itu tadi sekilas informasi untuk Anda dalam rangkaian pesona Nusantara. Kita akan jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Kulo Pari berikut ini masih ada dua lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

0: Beritanya kok penuh provokasi seperti ini?
1: Berita apa sih?
0: Ini mah, berita di media sosial.
1: Kan jadi seru, Pak. Komentar netizen.
0: Mama bagaimana sih? Begini nih, kalau masuknya teknologi dan sosial media saat minat baca masyarakat kita masih rendah.
1: Lah, apa hubungannya, Pak?
0: Iya, Ma. Yang begini nih, yang diduga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kita yang belum dewasa, belum melek media, dan membaca secara benar maksud dibalik hadirnya teknologi dan sosial media.
1: Jadi, sebagai pengguna media sosial harus bagaimana, Pak?
0: Melek media dong. Itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik, dan menerapkan apa yang diserap dari media. Kalau komentar pun harus menyejukkan, jangan malah memprovokasi.
1: Jarimu, harimaumu ya, Pak. Amit-amit deh, Pak. Jangan sampai masuk bui.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Perkenalkan, nama saya Christine Pulisera. Saya dari Kecamatan Rekumbit. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Palangkaraya yang ke-69. Biar semakin keren. Harapan saya untuk Kota Palangkaraya, daerah dan keberadaan Kota Palangkaraya ini juga, Kota Palangkaraya ini semakin berkembang. Ya, semakin berkembang, semakin juga berinovasi, semakin jaya pastinya. Terima kasih untuk Kota Palangkaraya yang memberi ruang untuk kami bisa berkarya.

0: Kalimantan Tengah, sebuah wilayah yang dikenal dengan hamparan hutan tropisnya yang luas, sungai-sungai yang membelah alam, serta kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Namun, di balik lebatnya hutan dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh, tersimpan sebuah keindahan yang belum banyak diketahui orang. Riam Mengkikip, sebuah destinasi alam di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, yang menyuguhkan panorama air jernih, batu-batu besar yang eksotis, serta suasana alam yang masih murni dan alami. Inilah kisah tiga sahabat yang berusaha mengungkap pesona tersembunyi tersebut dan membagikannya kepada dunia.
1: Teman-teman, kita dapat tugas untuk membuat konten tentang wisata lokal yang punya nilai unik dan belum banyak terekspos. Menurut kalian, kita harus mulai dari mana?
2: Kalau menurutku, kita jangan pilih tempat yang sudah mainstream. Kita cari yang benar-benar masih alami, yang punya cerita dan keunikan tersendiri.
3: Aku setuju. Kalau cuma tempat populer, sudah banyak yang bahas. Kita harus tampil beda loh. Kita angkat yang jarang diketahui orang.
1: Tapi kita juga harus realistis loh. Jangan sampai tempatnya tersebut sulit dijangkau atau malah berisiko.
2: Aku pernah dengar dari sepupuku tentang Riam Mengkikit di Katingan. Katanya tempatnya indah banget, airnya jernih dan masih alami.
3: Riam Mengkikit? Aku baru dengar loh. Ada dokumentasinya enggak?
1: Belum banyak, justru itu kelebihannya. Kita bisa jadi yang pertama memperkenalkannya secara serius.
2: Wah, menarik sih. Kita bisa angkat konsep Hidden Paradise atau surga tersembunyi.
3: Dan kita bisa tambahkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam juga loh. Jadi bukan cuma promosi, tapi juga pesan moral.
1: Oke, keputusan yang bulat. Besok kita berangkat ke Desa Tumbang Kalemei. Siapkan semua perlengkapan termasuk kamera, alat rekam dan juga logistik.
2: Perjalanannya pasti panjang ya?
3: Iya nih, tapi justru disitulah letak petualangannya.
1: Baik, kita lakukan ini bukan cuma untuk tugas ya, tapi juga untuk memperkenalkan keindahan daerah kita sendiri.
0: Keesokan harinya, perjalanan panjang pun dimulai. Mereka menyusuri jalan darat yang berliku, kemudian melanjutkan perjalanan melalui sungai dengan perahu kecil. Suara mesin perahu berpadu dengan gemercik air. Sementara, pepohonan hijau di sepanjang sungai seakan menyambut kedatangan mereka.
1: Perjalanan kita lumayan cukup jauh ya, tapi pemandangannya benar-benar menenangkan.
2: Teman-teman, lihatlah batu-batu itu. Besar, tersusun alami, dan dialiri air yang deras. Indah banget.
3: Wow, ini benar-benar seperti lukisan alam. Aku sampai gak percaya ini nyata.
1: Aku mulai rekam ya. Selamat datang di Riam Mengkikit, surga tersembunyi di Desa Tumbang Kalemei.
2: Ambil beberapa angle ya, dari dekat air, dari atas batu, dan suasana sekitarnya. Kita harus tampilkan semuanya.
3: Aku juga mau ambil potek slow motion airnya. Cantik banget loh.
0: Di tengah kekaguman mereka, datang seorang warga setempat yang menyapa dengan ramah.
4: Selamat datang, kalian dari luar ya?
1: Iya pak, kami ingin membuat dokumentasi tentang Riam Mengkikit.
4: Bagus sekali, tapi ingat, tempat ini harus dijaga. Jangan sampai rusak karena banyak orang datang tanpa peduli lingkungan.
2: Apakah masyarakat di sini memang menjaga tempat ini?
4: Iya, kami selalu menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mengingatkan pengunjung untuk melakukan hal yang sama.
3: Baik pak, kami juga akan menyampaikan pesan itu dalam konten kami.
1: Karena keindahan seperti ini tidak akan tergantikan kalau sudah rusak pak.
0: Waktu pun berlalu. Setelah puas merekam dan menikmati keindahan Ria Mengkikit, mereka kembali dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan.
1: Inilah hasil perjalanan kami, pesona tersembunyi Ria Mengkikit.
2: Tempat ini mengajarkan bahwa masih ada keindahan alam yang belum tersentuh, yang tetap murni dan alami.
3: Namun, keindahan tersebut tidak akan bertahan tanpa kesadaran kita semua.
1: Wisata bukan hanya tentang menikmati, tapi juga tentang menjaga dan melestarikan.
2: Ayo jelajahi dan jaga pesona wisata alam Kalimantan Tengah.
0: Ria Mengkikit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi simbol keindahan alam yang masih terjaga. Sebuah pengingat bahwa alam bukan hanya untuk dikunjungi, tetapi juga untuk dilindungi. Karena setiap sudut bumi Kalimantan Tengah menyimpan cerita yang layak untuk dikenang dan diwariskan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Kulopari masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Tentu saja kami akan hadirkan untuk Anda satu buah paket acara ya. Kali ini paket acara Fichar Budaya dengan judul Budaya Mengaruhi Manyauk Lauk Suku Dayak untuk Anda berikut ini.
3: Nenek moyang suku Dayak Kalimantan Tengah mewariskan banyak tradisi yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Contohnya adalah mengaruhi. Mengaruhi merupakan tradisi suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menangkap ikan. Teknik menangkap ikan yang satu ini sangat ramah lingkungan. Pengaruhi atau sebutan untuk orang yang mengaruhi biasanya akan mencari ikan di dalam sungai yang sudah agak mengering. Ikan-ikan yang terjebak di dalam sungai itu menjadi sasarannya. Pengaruhi rela bermandikan lumpur demi menangkap ikan yang terjebak di dalam sungai kering. Namun kali ini sedikit berbeda, Museum Belanga menggelar lomba mengaruhi menyauk lauk. Selain memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, juga dalam rangka melestarikan dan memperkenalkan koleksi yang ada di Museum Belanga dengan menggunakan bantuan alat tangkap ikan, yaitu saok.
4: Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita menyauk lauk. Dan menyauk lauk ini diikuti oleh anak-anak sekolah dari SMA sederajat sebanyak 30 sekolah tingkat SLTA yang kami undang, dan mereka adalah bergu di ini putra dan putri. Mereka adalah generasi muda yang akan melestarikan kearifan lokal di Kalimantan Tengah, pada khususnya yang ada di koleksinya yang ada di Museum Belanga, yaitu yang terdiri dari alat-alat tradisional dulu untuk nenek moyang kita yang dari suku Dayak pada umumnya itu menangkap ikan itu menggunakan sauk, dan itu anak-anak zaman milenial sekarang itu kurang memahami apa yang dulu orang zaman dulu itu menggunakan sauk, di mana untuk mencari mata pencaharian mereka itulah menggunakan, tidak seperti sekarang yang harus menggunakan putas dan banyak ikan-ikan semuanya tidak baik untuk dikonsumsi begitu kalau yang pakai apa namanya itu putas. Nah, tapi sekarang kita melestarikan lagi supaya anak-anak tahu bahwa kita untuk menangkap ikan itu ada menggunakan sauk pada khususnya.
3: Salah satu guru yang ada di Kota Palangkaraya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan budaya mengaruhi menyauk lauk melalui Dinas UPT Museum Belanga, Kalimantan Tengah.
5: Kami dari Wakil Masyarakat Palangkaraya atau Kota Palangkaraya sekaligus guru-guru sebagai pendamping di SMK 4 Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas semua kegiatan ini. Nah, hikmah atau kegiatan ini ya, partisipasi ikut ambil bagian dalam mengaruhi ini sebagai mensukseskan hari perkembangan.

0: sebagai tradisi orang tua dulu yang temurun, karena sekarang anak-anak tidak lagi yang tradisional yang seperti dulu, tapi mereka diajarkan dilakukan suatu pertandingan di museum ini. Mengeruh ini kalau bahasa Indonesianya menangkap ikan ya. Kalau dulu menangkap ikan di liar, misalnya di danau. Nah sekarang dilombakan menangkap ikan di kolam. Harapannya kegiatan ini biarlah terus menerus berlangsung untuk memupuk anak-anak kita cinta dengan tradisionalnya dan budayanya sebagai orang Dayak maupun orang luar, supaya tahu itu.
1: Mengaruhi dan menyauk laut bagi suku Dayak merupakan bentuk gambaran dari jati diri orang Dayak yang tangguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.
2: Perkenalkan, nama saya Ririn dari SMA Isin Ulang. Di sini saya sebagai peserta mengikuti lomba menyauk laut. Untuk persiapan, kami latihan dengan menggunakan sip nasi.
3: Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMK 4 Langkaraya. Diutuskan untuk mengikuti lomba menyauk laut secara tradisional, menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Kalau dulu tantangannya itu ikannya licin dan liar. Kalau orang tua dulu menunggu air surut musim kemarau, jadi ikannya gampang untuk ditangkap.
4: Nama saya Aurora Maria Sagakabel dari SMA Negeri 2 Kahen Tengah. Di sini kami mau ikut lomba menyauk ya, Pak. Iya, ikut berpartisipasi. Mau supaya nggak hilang juga budaya kita menyaukkan. Menyauk itu menangkap ikan menggunakan alat namanya sauk. Semoga tahun depan kegiatan ini tetap ada untuk adik-adik kami selanjutnya juga, supaya tetap tahu gimana cara orang-orang dulu cari ikan.
1: Besar harapan bagi masyarakat untuk bisa menyaksikan lomba mengaruhi dan menyauk lauk secara langsung, tidak hanya di momen Festival Budaya Isin Ulang saja, tetapi bisa juga di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Sangat bagus sekali diselenggarakan, karena ini kan budayaan kita, jadi perlu dilestarikan oleh generasi muda, terutama anak-anak SMA ini. Biasanya ini ada tingkat kesulitannya juga nih dalam menangkap menyauk ikan nih, menyauk lauk. Kerjasama antar tim itu yang diutamakan. Kan momen hanya diselenggarakan dalam waktu ini hari kemerdekaan. Ya, hanya setahun sekali diselenggarakan. Ya, harapan kita mudah-mudahan event ini jangan di hanya hari kemerdekaan, agar budaya itu tetap dilestarikan. Kalau zaman dulu ikan itu melimpah ruah, banyak sekali, Bu. Kalau sekarang ini apa nih, banyak sekali yang meracun ikan, nyetrum ikan, itu kendalanya sekarang. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat positif untuk generasi muda ke depannya.
1: Dengan mengaruhi menggunakan alat tradisional sauk, secara tidak langsung kita ikut menjaga kelestarian alat tradisional penangkap ikan yang sejak lama telah digunakan oleh nenek moyang kita hingga kini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

pemilihan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Global Indo masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dalam rangkaian Pesona Tundah Kula ya. Satu jam ke depan kami hadir menemani Anda. Kali ini tradisi dari Kalimantan Tengah sendiri, ada yang namanya tradisi nyadiri. Ini Kula Pari, tradisi nyadiri masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Katingan. Kula Pari, di tengah derasnya arus modernisasi, masih banyak daerah di Indonesia ini tetap menjaga tradisi leluhur sebagai bagian dari identitas budaya. Dan salah satunya adalah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Daerah ini dikenal memiliki kekayaan adat dan tradisi masyarakat Dayak Ngaju yang masih lestari hingga kini. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah nyadiri, yaitu kegiatan berziarah ke tempat peristirahatan leluhur ya, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan keluarga yang telah meninggal. Ya, tradisi ini bukan sekedar mengunjungi makam ya, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang jasa para pendahulu, mempererat hubungan antar keluarga serta memanjatkan doa. Nah, selain itu Kula Pahari, kalau untuk di daerah aliran sungai Kahayan, tradisinya diri ini berbeda lagi ya. Kalau tradisinya diri itu adalah membersihkan hal-hal yang tidak baik dari mimpi yang tidak baik juga. Jadi untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik dari sebuah mimpi gitu ya. Nah, kalau untuk di daerah Katingan ini tradisi nyadir gitu ya. Kula Pahari, nanti kita hadirkan kembali ada Homo Betang ya, warisan kehidupan masyarakat Katingan. Kami hadirkan sesaat lagi setelah kita dengarkan dulu lagu daerah Kalimantan Tengah berikut ini. Ada Deddy Marikit dengan Umay Apang berikut ini.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Mak. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kulopar Indah masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian informasi Pesona Tunda Kula. Semangat Huma Betang dari Kalimantan Tengah, Kulopahari. Huma Betang ini merupakan rumah panjang tradisional yang dahulunya dihuni oleh banyak keluarga dalam satu bangunan. Namun lebih dari sekedar tempat tinggal, Huma Betang ini menjadi simbol kehidupan bersama yang mengedepankan kebersamaan, toleransi, musyawarah, dan saling menghormati. Meskipun setiap penghuni memiliki karakter, usia, bahkan keyakinan yang berbeda, nilai-nilai tersebut masih terasa hingga kini dalam berbagai kegiatan adat, ya, pembangunan kampung, panen bersama, maupun saat menghadapi musibah. Masyarakat Ketingan ini juga selalu mengutamakan semangat gotong royong. Setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, dan setiap keberhasilan dirayakan bersama tentunya Kulopahari. Nah, filosofi inilah yang membuat kehidupan masyarakat tetap harmonis di tengah keberagaman.

tentang tarian, pakaian adat, dan ataupun upacara tradisional ya. Budaya juga hidup melalui cara kita memperlakukan sesama. Kulapari, itu tadi informasi kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Pesona Tundah Kula. Masih ada lagu daerah yang akan menemani aktivitas ataupun istirahat malam Anda, Kulapari. Tiara Mon dengan Pasan Mande berikut ini.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ikut lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Kulopari, nggak kerasa nih ya kebersamaan kita sudah di penghujung acara tentunya di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih ya untuk Kulopari yang sudah mendengarkan setia bersama kami perempat RRI Palangkaraya dari pagi tadi tentunya di pukul 5 waktu Indonesia Barat dan hingga akhirnya malam ini hampir menunjukkan pukul 24 ya, kurang lebih 12 menit ke depan. Kulopari, semoga saja di malam hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan ya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Indonesia ini memiliki warisan yang luar biasa, kaya dan juga layak untuk terus kita jaga bersama. Dari musik tradisional hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan para leluhur, semuanya adalah bagian dari identitas bangsa yang patut kita banggakan. Bagi Kulopari yang masih beraktivitas, semoga saja pekerjaan Anda berjalan lancar hingga selesai ya. Bagi yang sudah bersiap untuk beristirahat nih ya, semoga malam ini menjadi waktu yang menenangkan agar esok hari dapat kembali menyambut aktivitas dengan tubuh yang segar dan semangat baru. Saya Suneta Mantike mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda sepanjang siaran malam ini. Tetaplah mencintai budaya, teruslah melestarikan kearifan lokal dan jadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk mempersatukan kita semua. Saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda semua Kulopari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan sajian budaya dan musik yang tidak kalah menarik. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap bahagia, dan salam budaya untuk seluruh Kulopari dimanapun berada. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Ulopa hari pendengar Perompat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 22 Juli 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat pula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

hindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya, dan justru mendapatkan manfaat darinya.

0: Ya, selamat pagi Kulapari, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando. Tapi selamat lingkungan latai, salam sehujud karen dema lempang, Adil Catalino, Basarumin Kasaruga, Basengat Kacobata, arus. Bagaimana kabarnya Kulapari ya? Semoga di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan selalu. Dan tentunya kita ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kami ajak Kulapari semua untuk mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan mimbar agama Hindu dengan judul Implementasi Trikarya Parisuda sebagai Cermin Karma. Dan tapi sebelum itu kita hadirkan terlebih dahulu ya tracklist lagu religi agama Hindu dengan Dharma Wacana Karma Sadiasa ya. Akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapari semua. Tetap sejun terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Om Swastiastu, Idrane Sang Sami, Pamiyarse, Ring RRI, Talar Ring YPG. Wong ini mangkin, Prande, Jagi Ngodar, Inde, Pengajah, Sane Kebawos, Karma, Sandiase. Napi kemauinan Prande, memilih utawi mawasang indik punika wengine mangkin wendan makudang-kudang sane angin prana alasan ka pertama iraga sang magama Hindu ring Bali akeh sane kantun kirang rumesep ring napi sane kemargiang iriki ring jagat Bali pemekas ring sane wendan magama Hindu sios ring punika katah tantangan-tantangan sane wendan di zaman nanti milik pemargin ragam agama mina kadi wenten nak mau sanding ngudiang rago ngebanten liu-liu ngudiang rago nampak siap ngudiang ini akeh kan ke ngudiang-ngudiang makeh pitan wenten mau sanding kena dia nu muka mainu ya masih kok kene berjalanin jadi kok dia nu muka mainu kok kene berjalanin nah ini kita nih sang sami pamiyarsa sang sami setujuan Belanda ngiring mencoba sarang sami mengupas napi mawinan niraga ngangge nasapunika ring Bali mangdene kebenyang punggur tertujuan Belanda ide dane sane miarse yang mangkin paling ten presiden ngodar ring pesemetor ning kula warga mangdene agama Hindu jakti-jakti kadi semboyan niraga pemekas sekiring Bali ajak magnetan raos bawa semantan ajak gering kuentanan Bali kuentanan Hindu sakewantan kantun make sane dereng uning bahkan taler make sane kantun mobrik bagan kantos-kantos mejugjan ini puniki nah itu ini sang sami punika sane merupa latar belakang utawi tetujuan tadi Prande ngwentenan Dharma Wacana wengi nemangkin sane ngambil judul Karma Sandiase. Hirane sareng sami. Sareng sami pawikan. Asal sampun nyamat Hindu, pastika sampun dasaripun Weda. Nenten-nenten sios. Duanin Hindu punika agama sane kantun ngelaksana yang pengajah sang yang Caturweda Samite. Nariantu kan pengajah sang yang Caturweda Samite punika kalintang jepar kisah. Luas sekali. Bahkan Weda ajar Weda itu bukan hanya menyangkut kepentingan manusia terhadap Tuhannya, yaitu menyangkut semua kepentingan ciptaan Tuhan termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan serta yang lainnya, maka semuanya itu diatur dalam ajaran Weda. Asapunika jebar ajaran Weda punika nenten tresida anduk iraga sareng sami jadi memahami Weda punika keseluruhan ring dalam kehidupan sehari-hari. Nah nika temawinan Prande melihat ada dua jalan untuk menerapkan ajaran Weda di atas bumi ini. Yang paling menonjol ada dua jalan ini pun ke pertama ke bawah jenana Sandiase. kaping kali ke bawah karma sandiase. Nah niki jalan nika mesti menerap nika sios sake wantan tertujuan nipun patah melalui jana, melalui karma. Nah nika tadah dan yang kami perbedaannya siapa niki yang paling menyolok perbedaannya pun nika ya ni ngang memargi antuk jenana sandiase punika akidek bahkan nenten nganggian sarana sarana minakadi bebantanan punika nenten ngangge utawi ngangge kedek misalnya ngangge sekar ngangge napi wasane dupo terus kedek bisa bahkan wenten nenten ngangge punika nenten iwang duane pemargi ini wantas punika. Nah mungkin sering Bali karena uningan peranda melaksananya ngajar agama Hindu pun itu penuh dengan simbol-simbol sana ke bawah di ke Banten-Banten penuh pisan. Nah niki kelihatan yang paling menyolok perbedaan antara jenana sandiase kelawan karma sandiase pun itu. Nah duan sepun itu iraga titiang mungkin ungin nenten mawasan ini jenana sandiase miring bawasan karma sandiase. Nah, kadi atur bawa sepanjang wawu maknanya kan sange-sange ngelaksanang jenana saniasa puniki menjelek-jelekkan sang laksanang karmo saniasa utawi sebaliknya sang laksanang karmo saniasa menjelek-jelekkan sange ngelaksanang jenana saniasa punika sange kita, patut kita hindari nika sange nenten dados ke bos nah kumanti medue disiplin-disiplin ilmu tane jadi angin ngemarga ajaran tanya catur weda samita punika. Nah dari sang kami minap sampun kepikayu nantuk ring Bali ngemaryang karma sandiase. Nah mungkin iring iraga meraba-raba dia sun dereng wentan ke pustakaan sana panggil peranda napi punika merupo buku napi punika merupo lontar napi mawinan ring Bali diterapkan pemargin sangyang agama Hindu punika ngemargian utawi ngemargian pengajah sangyang caturweda samita menggunakan karma sandiase napi mawinan punika nenten dereng kepanggih sakewandan berdasarkan anumano permano penganalisaan peranda puniki rasane nampak biasun dereng patut bisa. Nah benyang yang itu dana mangin sanen lebih patut atau lebih benar ngiring di kangen sarang-sarang sedere yang apa ngeng ngiring pendekatan-pendekatan kadipun ki anu mano permano pun iki sanen jadi angin kegambalan kriyen jadi sang sami karma saniasa kemargiang ring Bali boyo je nak lingsir-lingsir lagu pun iku ngawak nenten utawi nak lingsir-lingsir raga riyen sampun blogan kini raga mangkin dereng jantan tapi kemauin sampun ika dan dereng kami perana yakin pisang dan seyakin-yakinnya ida betaran-betaran raga riyen lalu raga riyen gumanti ida jauh lebih pintar dibandingkan kita sekarang yang kita menamakan diri kita di dalam dunia modern kakek wantan yang perana ampuru apun iki lebih modern nih ring-ring raga dumun ini yang pikayun menurut kami contoh ring luar Bali di abad ke-6 leluhur raga ampun preside nangyang Borobudur nangyang cani prambanan dereng wenten raga Haji Batu kadi mangkin cani mererot dan sisin jalan Profesor Mantra kan yang mangkin wenten raga Haji Batu dawak nika dereng wenten dump truck dereng wenten bulldozer dereng wenten semen bahkan belum wenten dawa kepunika sampun berdiri kewentenan cani sana mageng-mageng punika. Nah pitaken tanda kengkian carane ngarianu nisir-nisir naga dungun nah ini belum terbedah masih ribu ini nah sana wenten yang Bali mungkin ngiringi dan nemi kayunya pura besake dawa genang yang pura besake punika minap dereng wenten pemargi margi hot mic kadi mungkin dereng wenten napi wasane pelingian Land Cruiser kadi mungkin Sake wonten leluhur agar persidanang yang pura pesake. Nah nikah temawin yang perandang raga pribadi peniki sangat mengagumi kehebatan leluhur raga. Nah termasuk menerapkan konsep-konsep kehidupan, diantaranya peniki konsep kehidupan beragama. Kita nih sang sami. Nah nikah ke pertama yang berambaus mana? Mungkin sarang sami eling jagat Bali ini puniki. Dan nih sang sami jagat sana alit. Jagat sana metuk mau abing-abing, kan? Mau abing-abing, dalam-dalam sungai dalam-dalam, bukit-bukit. Tur maning sana pinih menyolok ring Bali, kiranya sang sami. Seuning peranda, nenten wenten Bali medui barang taman tenenten. Sekadi genah siwasan, kadi ring Papua, kadi ring Kalimantan, Sulawesi, Nesior. Barang tambang mekalukun wing Bali dan wentang kecuali barang tambang peswecan itu berada Gunung Agung tahun 63 wentang dan pasir dikering kelungkung makin sabutlah wentang. Nah terus siapa wentang jadi kesimpulan karena pulau Bali ini pulau sana termasuk tergolong pulau kering. Nah leluhur raga sana rian sampun uning tormi kayu yang punika nika temawinan ide menerapkan di dalam melaksanakan keyakinan yang berdasarkan ajaran Weda. Beliau memilih karma sandiasa yang mana karma sandiasa ini akan mampu dan preside jadi melatih, mendidik, mengajar orang-orang khususnya Hindu yang ada di Bali sebagai pengikut Weda menjadi orang yang berubah sikap dan perilaku mereka sesuai dengan tujuan itu beliau, yaitu menjadi manusia yang harus menjadi manusia yang kreatif dan produktif. Nikel Mang Nenek di Bali yang tan raga dados manusia kreatif dan produktif dan yang sami mina abang Prano mewah dikirim Bali. Kadi mangken sampun wenten nah akeh ke Bali nenten menduwi skill napi-napi rauh ke Bali. Nah diki sampun wong areanan wenten nak kelangan kene wenten nak kelangan kenten niku terjadi yang dumunan dan yang sami dikirim Bali. Nenten wenten nak kelangan di wenten membantas nangatiban cepok ni kwenten. Nah, dados ne leluhur kita berpikir sapun napi untuk mendidik merubah sikap perilaku orang-orang Bali Hindu itu menjadi orang produktif dan kreatif. Nah, akhirnya beliau memilih pemargin sang yang catur weda samite sapun itu. Anu mano prana pilihlah karma sanyasa yang berfokus dalam pelaksanaan upacara yatnya. Nah napi kemawin sapunike dan neteng sami sarang sami sampun pawikan iya neng prana maoseng yatnya punika luas pisan pengertian di dalam kata yatnya punika lah terkandung upacara yatnya. Upacara yajnya adalah bagian daripada yajnya itu sendiri. Nah, karena yajnya itu bukan saja dilaksanakan dalam bentuk upacara-upacara. Nah, diki sampun sering melaksanakan upacara yajnya puniki dan esang kami sarana sane pokok nika wenten bebantenan. Nah, rikala nih ngain yang bebantannya puniki sampun wenten nilai-nilai pendidikan yang pernah lihat yang sangat luhur sekali yang bisa merubah sikap dan perilaku manusia apabila mereka menghayati napi sana kekaryane oleh ide dane ipun saran sami. Nah minakadi leluhur agama medui pikayun yen membentuk manusia kreatif dan produktif harus manusia punika medue pikayun kritis rumit dinamis. Begitu mereka terbentuk berpikir kritis dan rumit serta dinamis maka keluarlah ada satu bentuk masyarakat produktif dan kreatif. Nek dikiring Ariana Banten punika dilatih pemikiran kita rumit, pemikiran kita kreatif, dan pemikiran kita rumit dan kritis serta dinamis. Contoh, irame sampun ikan sane males sumbedik dikiring Bali koh menipun ngai canang teh koh.
2: Halo Meli ya.
1: Asal ampun Meli niki sampun pun mengkritis pemikiran kritis rumit dan dinamis iki ya sampun menjadi pemikiran praktis ekonomis dan gelis. Menjadilah mereka masyarakat yang konsumtif.
2: Apabila masyarakat Hindu khusus di Bali, masyarakat orang Bali pada umumnya berpikir selalu berpikir praktis, ekonomis dan gelis, itu akan selalu akan mengarah pembentukan masyarakat yang konsumtif. Apabila kita mampu melatih pikir kita menjadi kritis, rumit dan dinamis, saya yakin akan membentuk masyarakat produktif dan kreatif. Nah, contoh misalnya Narianeng Banten, coba tipat ke kudang macam tipat ke karyan di ngarian tipat ke ampun yang ulat ngeset busung mantan sampun harus nanti rana kritis yang tan sampun ikut sampun jom mempelosan kita lakukan ini ngeset busung mantan ngebuang ron pun ikut ngebuang selepan ini sudah mulai dilatih ketelitian dan kehati-hatian. Jadi pun ikut wawu persiapan mejajahi tenuasan meulat-ulatan nah ane lanang-lanang ngangsut katik makin ngarian katik mana makin coba niken madan katik asam niken madan katik leklat niken madan katik napi wasana gunting niken madan katik tapi nasiwasana idane sang sami minat sempun pawikan khususnya semeton Hindu dan Bali paling tan yang naga Hindu mana nangwang goban sati galung kan kan paling tam nak nak mapi mungkin sampai dekat digalungnya manitan jak nak nampah celeng atau nembil be anggo balung ken lawar dogen iwang pun ika hari anong sate galungan ika sate kung babi balung gunting leklet napi ada ika lemat asam ika sate galungan. Nah, tadi nikah mana wendan? Katur, ide ding merajan, ding tunggarurah, penikah katur, ding benyor, penikah. Nah, nikah contoh, karena termasuk upacara penikah lagi contoh penikah.

Kabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang, om swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu, Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya, Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas asungkerta waranugrahanya, kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma. Pendengar Umat Sedharma, implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya menerapkan tiga perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda terdiri dari tiga aspek, yaitu yang pertama, manacika, berarti berpikir yang bersih dan suci. Apa itu berpikir yang bersih dan suci? Berpikir yang bersih dan suci adalah kemampuan untuk berpikir dengan jernih dan positif, tanpa adanya pikiran negatif yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Berpikir yang bersih dan suci dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contohnya, seperti tidak iri dan dengki pada milik orang lain, tidak bersikap marah, dan percaya akan kebenaran ajaran karmapala. Dengan mengembangkan berpikir yang bersih dan suci, seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, serta menjadi lebih bahagia dan damai. Aspek yang kedua, yaitu wacika. Wacika berarti berbicara yang baik. Berbicara yang baik, sopan dan benar adalah kemampuan untuk berbicara dengan cara yang sopan, santun dan jujur, tanpa adanya perkataan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbicara yang baik, sopan dan benar dapat membantu seseorang meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sopan dan benar seperti menghindari perkataan jahat, menghindari perkataan kotor, keras, menghardik, kasar, memfitnah, dan berbohong. Cara mengembangkan berbicara yang baik, sopan, dan benar, diantaranya, yang pertama, berlatih berbicara dengan sopan. Yang kedua, menghindari perkataan negatif. Yang ketiga, mengembangkan empati. Dan yang keempat, berbicara dengan jujur. Dengan mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, dapat membantu seseorang mengurangi konflik dengan orang lain. Aspek yang ketiga, yaitu kayika, yang berarti berbuat yang jujur, baik dan benar. Berbuat yang jujur, baik dan benar adalah kemampuan untuk berbuat dengan cara yang jujur, baik dan benar, tanpa adanya tindakan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbuat yang jujur, baik dan benar, dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contoh, seperti tidak menyiksa. Contoh, seperti tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat zina, menghormati hak-hak orang lain, serta kesadaran akan akibat tindakan. Dengan berlatih berbuat baik, dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan berbuat yang jujur, baik dan benar. Mengapa Trikaya Parisuda penting? Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda penting karena dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan tiga perilaku baik ini, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan,
mengembangkan karakter yang baik dan positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, serta mengurangi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Trikaya Parisuda? Menerapkan Trikaya Parisuda dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran diri dan refleksi diri, mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan berbicara yang baik, berbuat baik dan jujur dalam setiap tindakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya karma dan akibat dari setiap tindakan. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan menerapkan Trikaya Parisuda, seseorang dapat menjadi cermin karma yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu.

dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, punah ayah Cinderella. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi online.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kulabari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya masih menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta Dinas Lingkungan Hidup terkait kondisi kabut tipis yang mulai terlihat pada pagi hari. Hingga saat ini aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah masih berlangsung dengan jam normal karena kondisi asap dinilai belum mengganggu secara signifikan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprai Viko Ranan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi teknis untuk memperoleh petunjuk sebagai dasar dalam menentukan kebijakan apabila kualitas udara memburuk. Menurut Viko, berdasarkan pengamatan sementara, kondisi kabut asap saat ini masih jauh lebih ringan dibandingkan musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, proses pembelajaran masih dapat dilaksanakan seperti biasa tanpa perubahan jam sekolah. Jadi kabut tipis dampak karhutlah di Sdik Palangkaraya ini menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama Roy ya. Dan tentunya Kulapa Hari di kesempatan pagi hari ini kita informasikan ya, karena Indonesia ini kembali memperkuat infrastruktur digital melalui pendaratan kabel bawah laut Nongsa Changi Cable atau NCC di Batam. Proyek yang diselesaikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia International atau TELIN bersama BW Digital dan Nongsa Digital Park menjadi langkah penting dalam memperkuat konektivitas digital antara Indonesia dan Singapura. Kabel bawah laut sepanjang 50 km dengan kapasitas 24 fiber pairs ini dirancang untuk menghadirkan koneksi internet berkecepatan tinggi dengan latensi rendah. Kehadirannya akan mendukung berbagai layanan digital masa depan seperti cloud computing, kecerdasan artifisial atau AI, hingga pengembangan pusat data di kawasan Asia Tenggara. Selain bagian dari ekosistem Indonesia Cable Express atau ICE, kabel NCC juga diharapkan meningkatkan ketahanan jaringan internasional Indonesia, sekaligus menarik lebih banyak investor di sektor digital. Infrastruktur ini membuka peluang bagi kesempatan industri teknologi dan ekonomi digital yang semakin kompetitif. Nah, Kulapa Hari, dengan hadirnya kabel bawah laut Nongsa Changi Cable, Batam semakin memperkuat posisinya sebagai gerbang digital strategis Indonesia yang terhubung langsung dengan pasar regional dan global. Nah, langkah ini menjadi bukti ya bahwa pembangunan infrastruktur digital kita ini terus dipercepat untuk mendukung transformasi ekonomi nasional dan mempersiapkan Indonesia menghadapi era digital yang semakin maju.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, kula pahari, di era digital seperti sekarang ya, budaya tidak lagi hanya dikenal melalui museum, buku sejarah, atau festival budaya. Nah, kini media sosial menjadi panggung baru yang mampu menjadi kekayaan budaya Indonesia dikenal oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia hanya melalui sebuah video singkat. Nah, fenomena aura farming yang terinspirasi dari Pacu Jalur di Riau, kemudian disusul viralnya joget kicau mania, ini menjadi contoh ya bagaimana budaya lokal ini dapat menjangkau audiens global. Dan menariknya fenomena ini lahir secara alami dari kreativitas masyarakat dan warganet tanpa promosi yang besar-besaran ataupun kampanye resmi. Nah, pelopori inilah wajah baru diplomasi budaya karena melalui media sosial, setiap unggahan dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan seni, tradisi, dan kearifan lokal kepada dunia. Dan semoga semakin banyak generasi muda yang terus berkreasi dengan tetap mengangkat nilai-nilai budaya Nusantara, sehingga Indonesia semakin dikenal sebagai bangsa yang kaya, budaya, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
2: Loh, maksudnya?
1: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
1: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
1: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
1: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Ya, gula bari, pemerintah ini terus mendorong reformasi birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat, mudah, dan efisien ya. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi pemerintah melalui digitalisasi layanan serta penyederhanaan berbagai regulasi. Salah satu langkah yang telah dipersiapkan adalah penerapan Single National Identity Card, yaitu sistem identitas nasional tunggal yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dengan sistem ini. Masyarakat diharapkan tidak lagi harus menggunakan banyak dokumen atau melakukan proses administrasi yang berulang saat mengakses layanan pemerintahan. Nah, Gula Bahari, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan ya bahwa sistem perlindungan sosial Indonesia saat ini termasuk salah satu yang kuat di dunia. Menurutnya berbagai capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kesinambungan dan dari kepemimpinan para presiden sebelumnya, karena dengan semangat kolaborasi dan inovasi digital ini diharapkan pelayanan publik di Indonesia akan semakin modern, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.